Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan sekitar 30 menit ke depan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Melawan Keputusasaan. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, hampir setiap kita saya rasa pernah merasakan rasa putus asa. Tapi kadang-kadang untuk menjelaskan keputusasaan itu sendiri kami juga kesulitan itu, Pak Paul. Apa sih sebenarnya? Hanya ada suatu perasaan atau pikiran yang kacau dan rasanya seluruhnya itu tidak ada gairah gitu. Tapi sebenarnya keputusasaan itu apa, Pak Paul?
1: Keputusasaan adalah lenyapnya pengharapan akan terjadinya sesuatu yang kita dambakan. Jadi sebetulnya kita pernah mengalami keputusasaan, tapi mungkin yang membedakan adalah derajatnya atau berapa parahnya. Namun ya, saya kira kita pernah ya kehilangan pengharapan akan terjadinya sesuatu yang kita sudah rindukan, yang kita pikirkan kita akan peroleh, akhirnya tidaklah kita bisa nikmati. Nah, lenyapnya pengharapan itulah yang menimbulkan keputusasaan.
0: Kalau Bapak katakan lenyap, itu berarti sudah tidak bisa diharapkan lagi gitu, Pak Bapak?
1: Betul. Jadi selama masih ada pengharapan, tidak ada keputusasaan. Keputusasaan hanyalah muncul tatkala kita sudah benar-benar merasakan ini final. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Yang kita dambakan itu tidak mungkin lagi untuk datang kepada kita.
0: Kalau begitu, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sedang berputus asa?
1: Ada beberapa cirinya, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita merasakan kesedihan yang dalam. Keputusasaan sebetulnya adalah rasa kehilangan. Waktu pengharapan lenyap, yang kita dambakan itu tidak lagi bisa menjadi kenyataan, sebetulnya yang terjadi adalah kita memasuki proses kehilangan. Nah, proses kehilangan melahirkan reaksi duka cita. Jadi, reaksi duka cita adalah reaksi kesedihan atas hilangnya sesuatu atau seseorang yang sangat bermakna bagi kita. Nah, jadi ciri pertama biasanya adalah kita mengalami kesedihan yang dalam.
0: Ya, kalau kesedihan itu sifatnya sementara kan, Pak Paul?
1: Biasanya kesedihan itu bersifat sementara. Namun, kalau situasi tidak berubah dan kita terpaksa harus hidup dalam kondisi kehilangan itu, bisa jadi kesedihan itu memang tidak pernah benar-benar berangkat meninggalkan kita. Mungkin intensitasnya tidak sama hari per hari, tapi rasa sedih itu sebetulnya terus-menerus menggenangi hati kita.
0: Selain itu, apa ada tanda yang lain?
1: Yang lain adalah rasa kecewa. Jadi rasa kecewa muncul tatkala pengharapan tidak bisa kita realisasikan. Yang kita nantikan tak mungkin kembali lagi. Sebelum kita melanjutkan, Pak Gunawan, saya ingin memberikan sebuah kisah kehidupan nyata yang pernah terjadi. Dan ini akhirnya dibukukan. Nama orang tersebut adalah Dr. Viktor Frankl. Beliau seorang psikiater berkebangsaan, kalau saya tidak salah, Austria. Dia karena berketurunan Yahudi, dimasukkan ke dalam tempat penahanan atau disebutnya kamp konsentrasi oleh Hitler pada Perang Dunia Kedua. Nah, dia menuliskan pengalamannya itu dalam sebuah bukunya, yaitu Pencarian Makna Hidup. Dia berkata bahwa pertama-tama dia melihat rekan-rekan sesama tawanan mempunyai spirit yang kuat. Karena mereka berharap mereka akan segera dibebaskan. Setiap hari pembicaraan itu tidak lepas dari oh nanti tentara sekutu akan datang menyerang Jerman dan kita akan dibebaskan. Terus menerus, itulah yang mereka utarakan. Tapi hari lewat hari, bulan lewat bulan, tidak ada pembebasan. Akhirnya yang dikatakan, yang disaksikan oleh Dr. Frankl adalah para tawanan ini kehilangan harapan, putus asa. Nah, waktu terjadi keputusasaan di situ, yang muncul adalah kemurungan dan juga kekecewaan yang dalam, karena yang mereka nantikan tidak menjadi kenyataan. Nah, dampaknya sangat-sangat tragis. Dr. Frankl menulis, sebagian dari mereka mati bukannya karena dibuang atau ditaruh ke dalam kamar gas, tapi mati dalam tidur mereka akibat depresi yang begitu dalam. Sebagian dari mereka memang mati di kamar gas karena tentara Jerman mewajibkan mereka untuk setiap pagi berjalan, diangkut ke sebuah tempat membangun jalan kereta api. Pada musim panas atau pada musim dingin sama. Nah, Jerman akan melihat siapa yang berjalan dengan gagah dan siapa yang berjalan dengan kepala tertunduk, sudah lemah tubuhnya. Yang mengalami keputusasaan akan berjalan dengan tubuh yang lemah. Nah, mereka itulah yang langsung dipanggil keluar dari barisan dan langsung dimasukkan ke dalam kamar gas. Jadi, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa keputusasaan itu melahirkan ya ciri atau gejala yang bisa diamati. Nah, salah satunya adalah rasa kecewa yang dalam.
0: Ya, kalau kekecewaan itu Pak Paul, biasanya kan kita ada kecewa terhadap siapa gitu Pak Paul. Nah, dalam hal ini siapa sebenarnya, terhadap siapa sebenarnya orang ini kecewa gitu?
1: Bisa misalkan kita kecewa terhadap orang yang kita anggap bertanggung jawab untuk merealisasikan dambaan kita itu. Bisa juga kepada organisasi yang kita anggap atau kita tuntut bertanggung jawab menyediakan yang kita dambakan itu. Bisa kepada sesama kita, orang-orang lain yang kita dekat atau kita kasih, misalnya pasangan hidup kita atau anak-anak kita. Dan bahkan dalam kasus-kasus yang tertentu, kekecewaan terhadap Tuhan. Sebab kita beranggapan Tuhan tidak seharusnya melakukan ini kepada kita. Kenapa kok dia melakukannya?
0: Ya kalau dalam kasus yang tadi Pak Paul ceritakan, orang yang ditawan itu tadi, sebenarnya dia kecewa terhadap siapa Pak Paul?
1: Banyak ya. Jadi saya pernah membaca cuplikan kisah-kisah yang lain. Sebagian dari mereka memang kecewa berat terhadap Tuhan. Jadi saya pernah membaca atau cuplikan cerita.

0: Kita sudah memvonis bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan atau dilakukan oleh orang lain. Jadi ya mereka hanya bisa pasrah menerima nasib mereka. Nah makanya salah satu respons yang biasanya muncul adalah rasa tidak peduli, apatis sekali. Itu sebabnya kalau kita ingin menolong orang yang sedang berada dalam kondisi putus asa, tidak mudah. Tidak mudah karena kita harus pertama-tama membangkitkan kembali motivasi itu yang sudah terhilang. Karena mereka sudah tidak lagi mau peduli apapun yang kita katakan, jalan apapun yang kita tawarkan, sebab ya mereka sudah putus asa.
1: Ya, tetapi rasa atau ya rasa apatisme, apatis seperti ini Pak Pol ya, itu kan bisa juga merugikan dia sebenarnya, merugikan orang yang sedang putus asa itu Pak Pol.
0: Bisa. Karena dengan apatis sebetulnya dia sudah menutup pintu terhadap bantuan orang. Tapi itulah perasaan yang kuat ya, yang mendominasi keputusasaan. Benar-benar kita itu seolah-olah sudah menggunting tali yang menghubungkan kita dengan orang atau dengan lingkungan di sekitar kita. Benar-benar kita itu sudah beranggapan bahwa saya dan mereka atau saya dan engkau tidak lagi berhubungan. Jadi apapun yang engkau lakukan atau engkau katakan tidaklah akan membawa dampak kepadaku atau mengubah situasiku.
1: Ya, itu berbeda dengan orang yang tidak peduli, Pak.
0: Saya kira ada bedanya ya. Ada orang-orang yang memang mempunyai bawaan sikap tidak pedulian dengan orang, hanya mengurus dirinya sendiri, tapi ya tidak putus asa. Tidak putus asa. Orang-orang seperti ini hanyalah orang yang memang mungkin ya sangat privat sekali, tidak mau mengganggu orang dan tidak suka diganggu orang. Jadi akhirnya rasa kepedulian terhadap sesama ya juga berkurang. Nah kalau ini enggak, ini bisa jadi adalah orang yang tadinya sangat mempedulikan sesamanya, mau membantu orang lain. Nah akhirnya waktu keputusasaan menimpanya, dia tidak lagi mempunyai keinginan tersebut.
1: Iya, ciri yang lain selain rasa sedih, kecewa, dan apatis itu apa lagi Pak?
0: Yang lainnya lagi adalah rasa ingin mengakhiri hidup. Jadi lenyapnya pengharapan akan yang kita dambakan itu, apalagi kalau yang didambakan itu bermakna buat kita, biasanya akan membuat kita berpikir buat apa hidup. Kita akan kehilangan makna hidup atau tujuan hidup kita. Buat apa lagi kita hidup? Nah ini bisa saya kaitkan dengan seseorang yang misalkan kehilangan suami atau istri yang sangat dikasihi, atau anak yang dikasihi, atau orang tua yang sangat dikasihi. Saya kira yang terberat adalah bukan kehilangan orang yang kita kasih itu. Itu sudah berat, saya tahu ya. Namun yang terberat adalah tatkala kita berpikir sepeninggalnya orang tersebut tidak akan ada orang lain yang bisa menggantikannya. Tidak akan ada lagi yang bisa menduduki posisi itu. Misalnya, kita terbiasa hidup dengan pasangan kita tahun demi tahun dan sekarang sudah berlangsung selama 30 tahun. Dan kita harus kehilangan dia. Nah, yang sangat memukul sebetulnya adalah bukan kehilangan itu sendiri. Meskipun tadi saya katakan kehilangan itu memang berat. Tapi yang lebih memukul lagi adalah pemikiran bahwa setelah dia pergi, tidak akan ada lagi seseorang di sampingku yang bisa menemaniku, yang bisa mencintaiku dan dicintai olehku seperti ini, yang bisa bercengkrama denganku. Nah, kehilangan pengharapan akan adanya lagi momen-momen yang spesial seperti itulah yang bisa membuat kita akhirnya juga putus asa.
1: Pak Pol, orang yang tadi Pak Pol katakan rasa ingin mengakhiri hidup, itu sungguh-sungguh mau mengakhiri hidup atau cuma sekedar luapan emosinya aja, Pak Pol?
0: Pada awalnya semuanya memang bersumber dari luapan emosi. Pada awalnya. Tapi riset memperlihatkan orang yang membunuh diri adalah orang yang pernah mencoba membunuh diri. Saya jelaskan, artinya orang yang berhasil mati karena membunuh diri adalah orang yang sebelumnya pernah mencoba, ya bisa sekali atau bisa berkali-kali membunuh diri, tapi tidak berhasil. Misalkan memakan, menelan pil, tapi keburu diselamatkan, atau hal-hal yang lainnya. Nah yang berikutnya lagi adalah orang yang pernah mencoba membunuh diri adalah orang yang

0: pernah berkata-kata bahwa dia akan membunuh diri. Meskipun belum ada tindakannya, tapi sudah pernah berkata-kata. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan ini. Orang yang pernah berkata-kata bahwa dia ingin membunuh diri adalah orang yang pada awalnya berpikir tentang kematian dan mau mati. Begitu. Jadi kaitannya atau urutannya memang seperti itu, Pak Gunawan.
1: Iya. Tetapi memang ada pula orang yang langsung bunuh diri dan berhasil loh, oleh.
0: Ada. Dan biasanya yang cenderung berhasil adalah pria. Karena biasanya pria menggunakan cara membunuh diri yang lebih keras, yang lebih violent, sehingga akhirnya waktu betul, dia betul. Membunuh diri benar-benar meninggal.
1: Iya, Pak Paul. Tadi Pak Paul sudah katakan ada 4 ciri di sana. Apakah mungkin itu merupakan suatu campuran dari keempatnya atau dari ketiganya atau berdiri sendiri-sendiri atau bagaimana?
0: Biasanya keempatnya memang ada biasanya, tapi sekali lagi kita ini bisa membedakan dari sudut derajatnya ya, berapa besar, berapa kecilnya. Nah sudah tentu rasa ingin mengakhiri hidup itu adalah puncak segalanya. Puncak segalanya. Kalau sudah rasa murung yang dalam, kecewa yang dalam, tidak peduli yang dalam, nah biasanya langkah terakhir atau respons terakhir adalah buat apa hidup.
1: Nah itu tuh kan perasaan-perasaan itu muncul, tentu ada penyebabnya, ada sumbernya gitu Pak Pak. Apa penyebabnya itu Pak Pak?
0: Salah satu penyebab keputusasaan yang paling umum adalah penderitaan yang tak kunjung berakhir. Jadi kalau kita menderita, kita sebetulnya tanpa disadari memberikan jadwal atau memberikan batas waktu. Seolah-olah kita ini mempunyai jam dalam hati kita atau jiwa kita atau penanggalan lah. Kapan seharusnya penderitaan ini berakhir? Nah, sewaktu penderitaan itu tak kunjung berakhir meskipun sudah jatuh tempo menurut penanggalan jiwa kita, reaksi yang muncul adalah keputusasaan. Ini sesuai dengan contoh tadi tentang orang-orang yang ditahan di kamp konsentrasi.
1: Tetapi kan sebenarnya kalau dipikir jadwal itu bisa mundur, boleh?
0: Makanya ada orang-orang yang berhasil melewati tanpa putus asa, yaitu orang-orang yang berhasil menarik ya jadwal itu atau batas temponya, dan dia akan berkata memang ini porsi hidupku, dan dia akan lewati hari lepas hari seperti itu. Nah orang yang nggak berhasil mengundurkan batas temponya itulah orang yang akan akhirnya melewati keputusasaan.
1: Iya. Penyebab yang lain apa, Pak Paul?
0: Yang lainnya adalah ini dia, penantian akan yang lebih baik ternyata tidak terwujud. Jadi, waktu kita akhirnya sadar bahwa yang kita dambakan itu lenyap, biasanya ada satu harapan tersirat, yaitu, okelah, yang itu tidak saya dapatkan, namun mungkin saya akan dapatkan yang lainnya dah. Sesuatu yang tidak seideal yang kita dambakan. Tapi ya satu tingkat di bawahnya. Nah ini yang saya maksud. Karena secara alamiah kita berpikir atau mempunyai pengharapan seperti itu, maka kita akan ya menginvestasikan penantian kita. Nah waktu yang kita nantikan itu tidak terwujud, nah kita putus asa. Sebab yang ideal tidak kita dapatkan. Yang di bawah yang ideal yang kita juga harapkan itu pun tidak datang. Nah, akhirnya kita terpaksa memakan yang paling buruk itu, menelan yang paling-paling pahit itu. Itu yang seringkali juga memukul kita.
1: Iya. Apakah ada contoh konkret di dalam Alkitab gitu, Pak Paul, sehubungan dengan keputusasaan ini?
0: Saya akan membacakan dari Mazmur pasal 10 sekaligus kita melihat jawaban-jawaban dari firman Tuhan. Pasal 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Jadi teriakan, kenapa kok Tuhan engkau menyembunyikan diri? Ya bahasa yang sangat kuat sekali. Seolah-olah Tuhan memang tidak mau menolong. Di ayat ke-12 disambung lagi. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Jadi dalam keadaan sesak ya, tertekan, putus asa, kita cenderung menuduh Tuhan seolah-olah sengaja bersembunyi dan sengaja tidak mau menolong kita yang sedang tertindas. Nah itu yang pertama, kondisi kita ini dalam keadaan putus asa. Tapi pemazmur tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan di ayat 14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi langsung pemazmur menjawab, Tuhan melihat penderitaan manusia. Pemazmur tidak berhenti pada teriakan, ya, tidak berhenti pada kok Tuhan bersembunyi. Tapi dia langsung berkata, Tuhan melihat. Ini adalah pernyataan imannya. Dan ditutup dengan ayat 17 yang berkata, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Jadi terakhirnya pemazmur berkata, Tuhan bertindak. Jadi pada masa keputusasaan, hati harus diimbangi dengan kepala. Itu nasihatnya. Artinya, meskipun hati berteriak, hati mengeluh, meraung-raung, jangan sampai kepala tidak bersuara. Kepala adalah ingatan akan firman Tuhan. Ingatan akan siapa Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam, yang jahat, yang senang melihat anak-anaknya kesusahan dan menderita. Kalau dia Tuhan yang jahat, dia tidak akan mati di kayu salib untuk dosa kita. Jadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan adalah Tuhan yang baik adalah bukti sejarah dia telah mati untuk dosa kita. Nah, jangan sampai kesusahan hidup kita akhirnya menutupi fakta yang sudah sangat jelas itu.
1: Tapi biasanya kan hal-hal seperti itu tidak teringat lagi oleh seseorang yang sedang putus asa gitu, Pak Paul. Jadi apa? Perasaannya itu menutupi pikirannya itu. Itu bagaimana, Pak?
0: Seringkali demikian. Maka pada awalnya, sewaktu kita sudah mulai merasakan keputusasaan, kita harus langsung melawannya. Melawannya dengan firman Tuhan, dengan berdoa, mengingatkan lagi bahwa Tuhan tidak seperti yang kita rasakan. Biarkan pikiran kita lah yang memandu langkah hidup kita, bukan perasaan kita lagi. Langkah lainnya lagi yang praktis yang bisa kita lakukan adalah bersekutu dengan orang sesama kita. Cari orang lain, bicara dengan orang lain. Izinkan orang untuk menguatkan kita. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah, Pak Gunawan, tentang seorang wanita bernama Vivian Felix. Dia adalah istri seorang rektor yang tinggal di Amerika Serikat. Dia terkena kanker dan dalam keadaan sangat parah itu, beliau dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Jack Hayford. Dan Pendeta Hayford memberikan nasihat yang sangat bagus, yaitu, Vivian, pada saat seperti ini, engkau harus mengizinkan orang lain untuk memikulmu, mendukungmu. Nah, nasihat yang diikuti terus oleh Vivian, sehingga begitu banyak orang yang mengasihi Vivian, Felix ini, memberikan dukungan dan sebagainya, doa, terus dan sebagainya. Sampai akhirnya tahun 2000, Tuhan memanggil dia pulang. Nah, sekali lagi ya persekutuan, buka diri dan izinkan orang untuk masuk dan mengasihi kita dan mendukung kita.
1: Ya, Pak Paul, terima kasih sekali. Saya percaya perbincangan ini akan menguatkan hati banyak orang, khususnya para pendengar yang mungkin saat-saat ini pada tahap-tahap awal dalam keputusasaan. Namun, saya percaya bahwa perbincangan kita ini akan menjadi berkat buat kita semua yang sudah mendengarkannya. Terima kasih, Pak Paul. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melawan keputusasaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan baik karena Tuhan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry atau yang kita kenal dengan Grammy. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu haruskah orang Kristen menyembah Maria? Tema ini menarik karena tentunya banyak yang mengartikannya dengan beberapa pengertian yang kurang tepat. Itu sebabnya saya undang Anda semua untuk menyimak program ini bersama-sama dari awal hingga akhir. Haruskah orang Kristen menyembah Maria? Berdasarkan Lukas 1 ayat 28. Maria, ibu Yesus, adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di dalam Katolik Roma. Di dalam Katolik Roma, bentuk penyembahan tertinggi hanya kepada Allah atau Latria. Namun, bentuk penghormatan kedua di bawahnya, yaitu Hyperdulia, ditujukan kepada Maria sebagai manusia istimewa di atas manusia lain karena dia adalah Bunda Allah dan Ratu Surga. Biasanya, Katolik Roma mendasarkan teologi mereka dari Lukas 1 ayat 28. Benarkah konsep demikian? Sebagai orang Protestan, kita menghormati Maria sebagai Ibu Tuhanku, seperti dalam Lukas 1 ayat 43, dalam arti ibu kandung dari Tuhan Yesus. Namun, hal ini tidak berarti kita menghormati Maria dalam pengertian menyembah Maria seperti yang dipercayai oleh Katolik Roma. Katolik Roma memang tidak menyembah Maria setara dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka mengagungkan Maria secara berlebihan dengan percaya salah satu konsep, yaitu Maria dikandung tanpa noda dosa karena Maria melahirkan Yesus yang tanpa dosa. Pengagungan berlebihan, apalagi diambil dari Lukas 1 ayat 28, jelas tidak dapat dibenarkan. Alasannya? Pertama, memang benar. Di Lukas 1 ayat 28, Maria disebut orang yang dikaruniai atau diperkenan oleh Allah. Tetapi arti dikaruniai bukan berarti Maria merupakan wanita yang paling diberkati dari antara semua wanita. Lalu, apa artinya? Kata dikaruniai dalam teks Yunani-nya kecharitomene dari kata dasar charito, kata kerja, dan menariknya, kata Yunani yang mirip muncul di ayat 30, yaitu charis, kata benda, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai kasih karunia. Kasih karunia seperti apa yang malaikat Gabriel maksud? Kalau kita membaca ayat 31, kita mendapatkan penjelasannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini berarti kasih karunia yang dimaksud adalah Maria diperkenan oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Menariknya, sejak ayat itu hingga ayat 37, tidak ada satupun perkataan malaikat Gabriel yang memuji Maria. Bahkan di ayat 38, Maria menjawab perkataan malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Deskripsi ini menjelaskan bahwa Maria yang dikaruniai Allah adalah ia yang dikaruniai untuk melahirkan bayi Yesus dan ia taat kepada penetapan Allah ini. Kedua, Maria yang dikaruniai Allah di ayat 28 mengaku di ayat 46-47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini berarti dia adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Jika Maria disebut penebus bersama Kristus atau co-redemptrix di dalam Katolik Roma, maka mengapa Maria mengaku bahwa ia memerlukan juru selamat? Ketiga, kalau dikaruniai di Lukas 1 ayat 28 dimengerti sebagai pengagungan Maria sebagai wanita yang paling diberkati dari semua wanita, maka jangan salah. Kata dasar Yunani yang sama, charito, di Efesus 1 ayat 6,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya, charito, kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Paulus mengalamatkan ayat ini kepada semua jemaat Efesus dan kita yang tinggal di Indonesia tentunya. Ini berarti orang-orang percaya juga dikaruniai Allah. Apakah hal ini berarti orang percaya paling diberkati dari semua orang, dalam arti orang percaya tanpa noda dosa seperti Maria yang dipercayai oleh Katolik Roma tanpa noda dosa? Jelas tidak. Protestan menghormati Maria, tetapi menghormati dalam porsi yang sesuai dengan Alkitab, yaitu menghormatinya sebagai ibu dari Tuhan Yesus, tetapi tidak mengagungkan Maria sebagai pribadi yang tanpa noda dosa dan menjadi penebus bersama Kristus. Pengagungan seperti itu jelas menempatkan Maria setara dengan Kristus yang tanpa noda dosa, dan itu jelas secara tidak sadar merupakan penghujatan kepada Kristus. Bukan hanya Maria yang dikaruniai Allah, kita sebagai orang percaya pun juga dikaruniai Allah, karena kita telah mendapat anugerah keselamatan di dalam Kristus, meskipun kita masih bisa berdosa. Ini berita sukacita yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak layak ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan kita mengenai haruskah orang Kristen menyembah Maria? Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh kuat dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin sekali memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Omega Putranto pamit undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah ketidakpedulian bukan karakter kita. Ketidakpedulian bukan karakter kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat perjalanan dari Shanghai ke Ningpo, Hudson Taylor tiba-tiba mendengar ada sesuatu tercebur ke laut. Ia mencari tahu dan ternyata seorang penumpang bernama Min yang terjatuh. Dalam keadaan bingung, ia melihat para nelayan yang memiliki jala. Kemudian dia berpikir alat itu tepat untuk dapat menolong Min. Ada orang tenggelam di sana, seru Taylor. Peduli amat, itu pekerjaan tak menyenangkan, jawab para nelayan itu. Setelah tawar-menawar dan Taylor bersedia untuk memberi semua uangnya, para nelayan akhirnya menebarkan jala untuk menarik Min. Namun, nyawanya sudah tak tertolong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi nurani dari masyarakat dunia ini. Tidak sedikit kita temui orang yang berada dalam keputusasaan, keterasingan, kesakitan, keterpurukan, kepahitan, dan masih banyak lagi. Namun, kita merasa untuk menolong mereka adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, karena harus berkorban tenaga, waktu, bahkan materi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan berbeda dengan Yusuf. Sekalipun dia telah disakiti dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, ia bukan hanya mengampuni mereka, ia bahkan memilih untuk menyelamatkan keluarganya dari kematian karena kelaparan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dendam tidak ada dalam kamus seorang anak Allah. Ketidakpedulian bukanlah karakter seorang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembeli domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya,
1: "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan."
0: Kata mereka kepadanya,
2: "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?"
0: Jawabnya,
1: "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya."
0: Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka,
1: "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah."
0: Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata,
1: "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang."
0: Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya,
1: "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
0: Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata,
1: "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan."
0: Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka,
1: "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
3: Jawab Petrus,
2: Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau.
3: Tetapi Yesus berkata,
1: aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
3: Lalu ia berkata kepada mereka,
1: ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?
3: Jawab mereka,
4: suatu pun tidak.
3: Katanya kepada mereka,
1: tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi.
3: Kata mereka,
5: Tuhan, ini 2 pedang.
3: Jawabnya,
1: sudah cukup.
3: Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka,
1: berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
3: Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya,
6: ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil acuan

0: melainkan kehendak-Mulah yang terjadi.
1: Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka,
2: "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
1: Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya,
2: "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman."
1: Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka,
3: "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?"
1: Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata,
4: "Sudahlah itu."
1: Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya,
2: "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu."
1: Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata,
5: "Juga orang ini bersama-sama dengan dia."
1: Tetapi Petrus menyangkal, katanya,
6: "Bukan. Aku tidak kenal dia."
1: Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata,
5: "Engkau juga seorang dari mereka."
1: Tetapi Petrus berkata,
6: "Bukan, aku tidak."
1: Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas,
7: "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea."
1: Tetapi Petrus berkata,
6: "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan."
1: Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus.

0: mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya,
1: "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami."
0: Jawab Yesus,
2: "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa."
0: Kata mereka semua,
3: "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah."
0: Jawab Yesus,
2: "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah."
0: Lalu kata mereka,
4: "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri."

Di momen-momen Natal ini, izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan Selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi, tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan. Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan. Maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah. Sehingga dia bisa melawan iblis, dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa. Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita. Itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan, dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kembali saya hadir di ruang dengar saudara untuk bersama-sama saudara. Dan saya berharap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bersama dengan saya makan firman Tuhan bersama-sama untuk menguatkan jasmani, rohani ya kita. Dengan demikian kita siap menghadapi hidup walaupun sukar sekalipun, begitu ya. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tema yang akan kita bicarakan pada saat ini yaitu jangan takut. Jangan takut. Saudara tentunya pernah mengalami apa itu takut. Ada orang yang takut akan ketinggian. Jadi kalau dia berjalan di dalam ketinggian, di atas jurang yang dalam, tiba-tiba keringat dingin mengalir. Dia gemetar, lemas, dan sebagainya. Ada lagi yang takut jalan malam. Entah takut, ada takut binatang malam, takut ada setan, dan sebagainya. Bagaimana saudara? Apakah saudara pernah mengalami takut? Dan yang paling berbahaya itu adalah takut menghadapi hidup. Rasanya hidup di depan tidak ada masa depan sama sekali. Tidak ada titik terang sama sekali. Maka dari itu, tema hari ini adalah jangan takut. Mari saudara kita ambil firman Tuhan sebagai dasar daripada pembicaraan kita kali ini, yaitu Yesaya 41 ayat 8-16. Yesaya 41 ayat 8-16. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka. Dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan dan mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami menyerahkan pendengar kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang saya kasihi, jikalau kita membaca firman Tuhan sampai di tulisan Nabi Yesaya pasal 40 ini, maka kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan satu bangsa, yaitu bangsa Yehuda. Mereka harus ditawan oleh bangsa lain. Mereka harus meninggalkan tempat kelahirannya, berpisah dengan sanak saudaranya, berpisah dengan kampung halamannya. Mereka harus tinggal di sebuah negara asing yang tidak dikenal tempatnya, tidak dikenal bahasanya, tidak dikenal budayanya. Mereka harus berada di tanah asing, yaitu di tanah Babel. Mereka bukan merupakan bangsa yang merdeka. Mereka adalah tawanan. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan untuk kecukupan bagi dirinya, tetapi bagi bangsa yang telah menawan dia. Mereka menjadi bangsa yang nomor terakhir, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kesejahteraan, tidak memiliki hak seperti warga negara yang lain. Bayangkan saudara, jikalau saudara menjadi warga negara Indonesia seumpama begitu, dan saudara dianggap warga negara nomor dua. Hak-hak saudara tidak diperhatikan umpamanya begitu. Saudara tidak memiliki kebebasan, saudara mendapat peraturan-peraturan yang berat, yang berbeda dengan warga negara yang nomor satu. Kira-kira bagaimana rasanya? Saudara tentu merasa tertekan. Saudara merasa seperti bukan orang yang sesungguhnya, tapi orang yang begitu rendah derajatnya. Inilah yang dialami oleh rakyat Yehuda pada waktu itu. Mungkin kalau diperbandingkan sama ketika pada zaman penjajahan Belanda zaman dulu, atau pada zaman Jepang pada zaman dulu, sampai rakyat Indonesia memakai baju dari rami, ya, baju yang dibuat dari, bukan dari kain, sehingga gatal-gatal semua. Makan pun pakai bonggol pisang itu, ya, misalnya begitu. Sampai menderita begitu. Padahal si penjajah hidupnya mewah, istana, menara gading, dan sebagainya. Saudara, setelah yang demikian itu, pada kenyataannya memang tidak bisa dipungkiri suatu penderitaan yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau saudara mengalami yang demikian, bagaimana perasaan saudara? Sudah tentu kalau melihat kenyataan demikian, pasti di dalam pikiran saudara, gimana masa depan saya? Gimana anak turun saya? Kalau saya sendiri tidak ada hal yang bisa aku lakukan kecuali kerja-kerja hanya untuk cukup aku sendiri. Dan ini bagi bangsa Yehuda merupakan kenyataan yang tidak bisa diterima oleh akal. Tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena mereka itu, bangsa Yehuda itu, adalah umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan Allah tentu ada hak-hak istimewa. Namun pada kenyataannya, seolah-olah keadaan yang demikian itu dibiarkan. Bahkan dibiarkan menjadi tawanan. Dibiarkan kehilangan segala-galanya di dalam hidup ini. Tentu begitu. Namun mari kita lihat dari balik pemandangan Tuhan terhadap bangsa ini. Bangsa ini di dalam pemandangan Tuhan telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling berat. Mereka telah meninggalkan Tuhan.
melakukan berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak menempatkan diri sebagai orang pilihan Allah yang istimewa, yang hidupnya sungguh menarik bagi orang lain. Hidupnya sama dengan orang lain, berdosa, menyembah berhala. Dan ini yang membuat sakit hati Tuhan. Nah, saudara, rupanya penderitaan yang dialami ini sungguh-sungguh menjadikan mereka ingat akan Tuhan. Derita yang begitu berat itu menjadi alat sarana bangsa ini mencari Tuhan. Dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya supaya menjadi motivator, supaya menjadi pendorong bangsa ini untuk mencari Tuhan. Kamu tahu, hei saudara-saudara, kehidupanmu yang demikian ini dipicu oleh karena kehidupanmu bertolak belakang daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya hidupmu tersandung-sandung sampai di dalam penderitaan demikian, bahkan dikuasai oleh bangsa lain. Ini Yesaya mengingatkan bangsa itu demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga masalah derita yang terjadi, yang bisa terjadi terhadap siapa saja termasuk saudara dan saya. Derita yang dialami antara yang satu dengan yang lain, saudara dengan saya, tidak sama. Tidak sama. Penderitaan saya tidak sama dengan penderitaan saudara. Kemarin tetangga saya tiba-tiba sakit. Saya tidak tahu, sudah ada di rumah sakit. Saya pikir orang biasanya perjalanan jauh, saya pikir juga dia mungkin ada perjalanan jauh begitu. Tetapi ternyata ketika saya mengantarkan salah satu anggota jemaat saya pergi ke rumah sakit, saya kok rasanya kenal dengan orang itu. Siapa ya? Saya ingat-ingat terus. Siapa ya? Lantas ketika saya kembali, saya tanya, nunggu siapa, Bu? Loh, Pak Puji ini gimana? Saya nunggu kakak saya. Oh, Pak Bari. Iya. Wah, langsung saya. Kok? Kenapa, Pak? Udah lama sakit. Wah, saya baru tahu kalau saya sakitnya berat. Sakit berat bagaimana? Wah, dia ceritakan sakit yang dideritanya. Sudah beberapa lama sebetulnya terasa tapi enggak diperhatikan. Dia mengalami derita yang akhirnya dia harus mengalami penderitaan untuk seterusnya. Setelah operasi, dia tidak bisa melakukan sesuatu.

orang lain berbeda. Tetapi setiap orang merasakan derita yang dialami itu derita yang berat sekali dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Melihat orang lain, wah kamu ringan, beda dengan saya. Lagi contoh, seorang suami yang ditinggal istrinya, berapa lama dia harus merawat anaknya yang masih kecil-kecil, di samping dia harus kerja, pulang memperhatikan, pembantunya sibuk, kadang-kadang pembantunya tidak bisa pulang, oleh karena istrinya pergi kemana tidak tahu. Dia cerita sama saya, wah Pak Puji, derita saya begitu berat. Kenapa Pak? Istri saya bagaimana sih? Kurang apa saya ini? Tiba-tiba minggat Pak, pergi tidak pulang, kemana saya tidak tahu. Nomor HP-nya pun dimatikan. Ini gimana maksudnya? Saya harus merawat dua anak masih kecil-kecil begini. Pembantu saya sampai kadang-kadang harus menginap. Padahal dia juga punya keluarga. Ini, waduh, tidak pernah saya membayangkan mengalami penderitaan yang begitu berat. Ya, ya, merasakan begitu berat. Tetapi orang yang tiba-tiba sakit, tetangga saya yang tiba-tiba sakit, merasakan begitu berat. Jadi sekali lagi, orang yang mengalami derita itu merasa bahwa penderitaannya itu sangat-sangat berat. Dan oleh karena derita yang tidak bisa dipikul itu menurutnya, jiwanya tergoncang. Jiwanya tergoncang. Padahal sebenarnya ada cara bagaimana mengatasi derita itu. Dalam tulisan Nabi Yesaya tersebut menyatakan hal tersebut, yaitu firman Tuhan yang ditujukan kepada umat pilihan Allah, termasuk kepada kita pada zaman sekarang, yang sudah menjadi pilihan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan itu tetap berguna bagi kita. Tetapi engkau, hai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Luar biasa. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kalau Anda, kalau saya menjadi orang percaya, itu karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, oleh karena kita ini keturunan Abraham, dalam arti kita memiliki iman seperti Abraham. Luar biasa, Tuhan telah memilih kita. Kita keturunan orang yang istimewa di hadapan Allah, Abraham, dan dikatakan yang kukasihi. Kita dikasihi, saudara. Oleh karena itu kita diselamatkan. Luar biasa. Firman Tuhan lagi tadi. Luar biasa. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Artinya, masing-masing kita dipanggil dari tempat kita masing-masing. Saya dipanggil Tuhan melalui sakit. Sakit yang rupanya tidak bisa disembuhkan. Tetapi oleh karena saya percaya sembuh. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, dipanggil dari tempatnya, dia langsung percaya. Ada lagi orang yang mendengarkan radio, langsung percaya. Kita yang dipilih, kita yang dipanggil dari penjuru dunia. Dikatakan oleh Tuhan, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut. Janji Tuhan kepada kita, janganlah takut. Apa yang tidak takut? Mengapa kita dikatakan tidak takut?

sebab apa kita tidak boleh takut menghadapi kesukaran hidup yang demikian berat ini? Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kepada kemenangan. Luar biasa. Bagi orang percaya itu luar biasa. Saya sangat bahagia oleh karena saya telah dipilih Tuhan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya, saya katakan kepada saudara saat ini, kuncinya adalah apabila kita datang kepadanya, menyerahkan hidup ini kepadanya, dan lebih daripada itu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jika kita berlaku demikian, maka kita perhatikan apa yang menjadi firman-Nya itu. Dalam firman itu sudah menunjukkan siapakah Allah yang memiliki kekuatan lebih daripada yang dimiliki siapapun. Kekuatan itu sanggup mengangkat setiap beban siapapun yang mau datang kepadanya. Dan dia sangat menjampingnya karena kekuatannya tersebut. Kita sebagai orang yang beriman memang istimewa. Karena kita dipilih dari sekian banyak orang di dunia ini untuk menjadi miliknya. Oleh karena itu, tidak ada kamu takut menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, saudara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam firman Tuhan tersebut. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memegang tangan kita. Pegangannya tidak mungkin lepas karena Dia yang Maha Kuasa. Artinya, di dalam kesesakan hidup kita tidak perlu takut asalkan kita memang menyandarkan hidup ini di dalam tangan Dia yang telah membuat kita ada di dunia ini. Saudara pendengar, bagaimana? Bagaimana saudara? Apakah saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Saya menasihati saudara sebelum saya undur dari ruang dengar saudara. Rasa takut itu akan hilang dari hati kita bila mana hati kita arahkan untuk menyandarkan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Di tangannya tidak ada yang tidak bisa diatasinya. Ya, nasihat saya. Rasa takut itu akan hilang dari hati kita bila mana hati kita arahkan untuk menyandarkan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Di tangannya tidak ada hal yang tidak bisa diatasinya. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepada-Mu oleh karena pada saat ini kami boleh bersekutu dengan pendengar kami. Berkati acara ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dan bahkan dikuatkan Tuhan untuk tetap berjalan bersama Dia. Namun jika saudara ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kami, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau Anda bisa SMS kami ke 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Sampai jumpa saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan baik karena Tuhan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry atau yang kita kenal dengan Grammy. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu haruskah orang Kristen menyembah Maria? Tema ini menarik karena tentunya banyak yang mengartikannya dengan beberapa pengertian yang kurang tepat. Itu sebabnya saya undang Anda semua untuk menyimak program ini bersama-sama dari awal hingga akhir. Haruskah orang Kristen menyembah Maria? Berdasarkan Lukas 1 ayat 28. Maria, ibu Yesus, adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di dalam Katolik Roma. Di dalam Katolik Roma, bentuk penyembahan tertinggi hanya kepada Allah atau Latria. Namun, bentuk penghormatan kedua di bawahnya, yaitu Hyperdulia, ditujukan kepada Maria sebagai manusia istimewa di atas manusia lain karena dia adalah Bunda Allah dan Ratu Surga. Biasanya, Katolik Roma mendasarkan teologi mereka dari Lukas 1 ayat 28. Benarkah konsep demikian? Sebagai orang Protestan, kita menghormati Maria sebagai Ibu Tuhanku, seperti dalam Lukas 1 ayat 43, dalam arti ibu kandung dari Tuhan Yesus. Namun, hal ini tidak berarti kita menghormati Maria dalam pengertian menyembah Maria seperti yang dipercayai oleh Katolik Roma. Katolik Roma memang tidak menyembah Maria setara dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka mengagungkan Maria secara berlebihan dengan percaya salah satu konsep, yaitu Maria dikandung tanpa noda dosa karena Maria melahirkan Yesus yang tanpa dosa. Pengagungan berlebihan, apalagi diambil dari Lukas 1 ayat 28, jelas tidak dapat dibenarkan. Alasannya? Pertama, memang benar. Di Lukas 1 ayat 28, Maria disebut orang yang dikaruniai atau diperkenan oleh Allah. Tetapi arti dikaruniai bukan berarti Maria merupakan wanita yang paling diberkati dari antara semua wanita. Lalu, apa artinya? Kata dikaruniai dalam teks Yunani-nya, kecharitomene, dari kata dasar charito, kata kerja, dan menariknya, kata Yunani yang mirip muncul di ayat 30, yaitu charis, kata benda, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai kasih karunia. Kasih karunia seperti apa yang malaikat Gabriel maksud? Kalau kita membaca ayat 31, kita mendapatkan penjelasannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini berarti kasih karunia yang dimaksud adalah Maria diperkenan oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Menariknya, sejak ayat itu hingga ayat 37, tidak ada satupun perkataan malaikat Gabriel yang memuji Maria. Bahkan di ayat 38, Maria menjawab perkataan malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Deskripsi ini menjelaskan bahwa Maria yang dikaruniai Allah adalah ia yang dikaruniai untuk melahirkan bayi Yesus dan ia taat kepada penetapan Allah ini. Kedua, Maria yang dikaruniai Allah di ayat 28 mengaku di ayat 46-47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini berarti dia adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Jika Maria disebut penebus bersama Kristus atau co-redemptrix di dalam Katolik Roma, maka mengapa Maria mengaku bahwa ia memerlukan juru selamat? Ketiga, kalau dikaruniai di Lukas 1 ayat 28 dimengerti sebagai pengagungan Maria sebagai wanita yang paling diberkati dari semua wanita, maka jangan salah. Kata dasar Yunani yang sama, charito, di Efesus 1 ayat 6,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya, charito, kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Paulus mengalamatkan ayat ini kepada semua jemaat Efesus dan kita yang tinggal di Indonesia tentunya. Ini berarti orang-orang percaya juga dikaruniai Allah. Apakah hal ini berarti orang percaya paling diberkati dari semua orang, dalam arti orang percaya tanpa noda dosa seperti Maria yang dipercayai oleh Katolik Roma tanpa noda dosa? Jelas tidak. Protestan menghormati Maria, tetapi menghormati dalam porsi yang sesuai dengan Alkitab, yaitu menghormatinya sebagai ibu dari Tuhan Yesus, tetapi tidak mengagungkan Maria sebagai pribadi yang tanpa noda dosa dan menjadi penebus bersama Kristus. Pengagungan seperti itu jelas menempatkan Maria setara dengan Kristus yang tanpa noda dosa, dan itu jelas secara tidak sadar merupakan penghujatan kepada Kristus. Bukan hanya Maria yang dikaruniai Allah, kita sebagai orang percaya pun juga dikaruniai Allah, karena kita telah mendapat anugerah keselamatan di dalam Kristus, meskipun kita masih bisa berdosa. Ini berita sukacita yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak layak ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan kita mengenai haruskah orang Kristen menyembah Maria? Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh kuat dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin sekali memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Omega Putranto pamit undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah ketidakpedulian bukan karakter kita. Ketidakpedulian bukan karakter kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat perjalanan dari Shanghai ke Ningpo, Hudson Taylor tiba-tiba mendengar ada sesuatu tercebur ke laut. Ia mencari tahu dan ternyata seorang penumpang bernama Min yang terjatuh. Dalam keadaan bingung, ia melihat para nelayan yang memiliki jala. Kemudian dia berpikir alat itu tepat untuk dapat menolong Min. Ada orang tenggelam di sana, seru Taylor. Peduli amat, itu pekerjaan tak menyenangkan, jawab para nelayan itu. Setelah tawar-menawar dan Taylor bersedia untuk memberi semua uangnya, para nelayan akhirnya menebarkan jala untuk menarik Min. Namun, nyawanya sudah tak tertolong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi nurani dari masyarakat dunia ini. Tidak sedikit kita temui orang yang berada dalam keputusasaan, keterasingan, kesakitan, keterpurukan, kepahitan, dan masih banyak lagi. Namun, kita merasa untuk menolong mereka adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, karena harus berkorban tenaga, waktu, bahkan materi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan berbeda dengan Yusuf. Sekalipun dia telah disakiti dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, ia bukan hanya mengampuni mereka, ia bahkan memilih untuk menyelamatkan keluarganya dari kematian karena kelaparan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dendam tidak ada dalam kamu seorang anak Allah. Ketidakpedulian bukanlah karakter seorang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Di momen-momen Natal ini, izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan Selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi, tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan. Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan. Maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu tunduk kepada Allah. Sehingga dia bisa melawan iblis. Dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa. Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita. Itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Saudara, kita menyadari tiap hari iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan sekitar 30 menit ke depan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Melawan Keputusasaan. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, hampir setiap kita saya rasa pernah merasakan rasa putus asa. Tapi kadang-kadang untuk menjelaskan keputusasaan itu sendiri kami juga kesulitan itu, Pak Paul. Apa sih sebenarnya? Hanya ada suatu perasaan atau pikiran yang kacau dan rasanya seluruhnya itu tidak ada gairah gitu. Tapi sebenarnya keputusasaan itu apa, Pak Paul?
1: Keputusasaan adalah lenyapnya pengharapan akan terjadinya sesuatu yang kita dambakan. Jadi sebetulnya kita pernah mengalami keputusasaan, tapi mungkin yang membedakan adalah derajatnya atau berapa parahnya. Namun ya, saya kira kita pernah ya kehilangan pengharapan akan terjadinya sesuatu yang kita sudah rindukan, yang kita pikirkan kita akan peroleh, akhirnya tidaklah kita bisa nikmati. Nah, lenyapnya pengharapan itulah yang menimbulkan keputusasaan.
0: Kalau Bapak katakan lenyap, itu berarti sudah tidak bisa diharapkan lagi gitu, Bapak?
1: Betul. Jadi selama masih ada pengharapan, tidak ada keputusasaan. Keputusasaan hanyalah muncul tatkala kita sudah benar-benar merasakan ini final. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Yang kita dambakan itu tidak mungkin lagi untuk datang kepada kita.
0: Kalau begitu, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sedang berputus asa?
1: Ada beberapa cirinya, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita merasakan kesedihan yang dalam. Keputusasaan sebetulnya adalah rasa kehilangan. Waktu pengharapan lenyap, yang kita dambakan itu tidak lagi bisa menjadi kenyataan, sebetulnya yang terjadi adalah kita memasuki proses kehilangan. Nah, proses kehilangan melahirkan reaksi duka cita. Jadi, reaksi duka cita adalah reaksi kesedihan atas hilangnya sesuatu atau seseorang yang sangat bermakna bagi kita. Nah, jadi ciri pertama biasanya adalah kita mengalami kesedihan yang dalam.
0: Ya, kalau kesedihan itu sifatnya sementara kan, Pak Paul?
1: Biasanya kesedihan itu bersifat sementara. Namun, kalau situasi tidak berubah dan kita terpaksa harus hidup dalam kondisi kehilangan itu, bisa jadi kesedihan itu memang tidak pernah benar-benar berangkat meninggalkan kita. Mungkin intensitasnya tidak sama hari per hari, tapi rasa sedih itu sebetulnya terus-menerus menggenangi hati kita.
0: Selain itu, apa ada tanda yang lain?
1: Yang lain adalah rasa kecewa. Jadi rasa kecewa muncul tatkala pengharapan tidak bisa kita realisasikan. Yang kita nantikan tak mungkin kembali lagi. Sebelum kita melanjutkan, Pak Gunawan, saya ingin memberikan sebuah kisah kehidupan nyata yang pernah terjadi. Dan ini akhirnya dibukukan. Nama orang tersebut adalah Dr. Viktor Frankl. Beliau seorang psikiater berkebangsaan, kalau saya tidak salah, Austria. Dia karena berketurunan Yahudi dimasukkan ke dalam tempat penahanan atau disebutnya kamp konsentrasi oleh Hitler pada Perang Dunia Kedua. Nah, dia menuliskan pengalamannya itu dalam sebuah bukunya, yaitu Pencarian Makna Hidup. Dia berkata bahwa pertama-tama dia melihat rekan-rekan sesama tawanan mempunyai spirit yang kuat. Karena mereka berharap mereka akan segera dibebaskan. Setiap hari pembicaraan itu tidak lepas dari oh nanti tentara sekutu akan datang menyerang Jerman dan kita akan dibebaskan. Terus menerus, itulah yang mereka utarakan. Tapi hari lewat hari, bulan lewat bulan, tidak ada pembebasan. Akhirnya yang dikatakan, yang disaksikan oleh Dr. Frankl adalah para tawanan ini kehilangan harapan, putus asa. Nah, waktu terjadi keputusasaan di situ, yang muncul adalah kemurungan dan juga kekecewaan yang dalam, karena yang mereka nantikan tidak menjadi kenyataan. Nah, dampaknya sangat-sangat tragis. Dr. Frankl menulis, sebagian dari mereka mati bukannya karena dibuang atau ditaruh ke dalam kamar gas, tapi mati dalam tidur mereka akibat depresi yang begitu dalam. Sebagian dari mereka memang mati di kamar gas karena tentara Jerman mewajibkan mereka untuk setiap pagi berjalan, diangkut ke sebuah tempat membangun jalan kereta api. Pada musim panas atau pada musim dingin sama. Nah, Jerman akan melihat siapa yang berjalan dengan gagah dan siapa yang berjalan dengan kepala tertunduk sudah lemah tubuhnya. Yang mengalami keputusasaan akan berjalan dengan tubuh yang lemah. Nah, mereka itulah yang langsung dipanggil keluar dari barisan dan langsung dimasukkan ke dalam kamar gas. Jadi, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa keputusasaan itu melahirkan ya ciri atau gejala yang bisa diamati. Nah, salah satunya adalah rasa kecewa yang dalam.
0: Ya, kalau kekecewaan itu Pak Paul, biasanya kan kita ada kecewa terhadap siapa gitu Pak Paul. Nah, dalam hal ini siapa sebenarnya, terhadap siapa sebenarnya orang ini kecewa gitu?
1: Bisa misalkan kita kecewa terhadap orang yang kita anggap bertanggung jawab untuk merealisasikan dambaan kita itu. Bisa juga kepada organisasi yang kita anggap atau kita tuntut bertanggung jawab menyediakan yang kita dambakan itu. Bisa kepada sesama kita, orang-orang lain yang kita dekat atau kita kasih, misalnya pasangan hidup kita atau anak-anak kita. Dan bahkan dalam kasus-kasus yang tertentu, kekecewaan terhadap Tuhan. Sebab kita beranggapan Tuhan tidak seharusnya melakukan ini kepada kita. Kenapa kok dia melakukannya?
0: Ya kalau dalam kasus yang tadi Pak Paul ceritakan, orang yang ditawan itu tadi, sebenarnya dia kecewa terhadap siapa Pak Paul?
1: Banyak ya. Jadi saya pernah membaca cuplikan kisah-kisah yang lain. Sebagian dari mereka memang kecewa berat terhadap Tuhan. Jadi saya pernah membaca satu cuplikan cerita yang lain, di mana sesama tawanan akhirnya bertanya, di manakah Tuhan? Karena mereka tidak melihat pertolongan Tuhan. Tahun demi tahun mereka melihat betapa banyaknya rekan-rekan mereka, sesama orang Yahudi yang dibunuh di kamar gas. Kok Tuhan tidak menolong mereka?
0: Nah, selain kekecewaan dan kesedihan yang tadi sudah Pak Paul bahas, apakah ada ciri yang lain Pak Paul?
1: Yang lainnya adalah rasa apatis, rasa tidak peduli lagi. Jadi orang yang putus asa cenderung bersikap masa bodoh. Kenapa bersikap masa bodoh? Sebab mereka tidak lagi mempunyai pengharapan pada orang di sekitar mereka. Mereka sudah memvonis bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan atau dilakukan oleh orang lain. Jadi ya mereka hanya bisa pasrah menerima nasib mereka. Nah, makanya salah satu respons yang biasanya muncul adalah rasa tidak peduli, apatis sekali. Itu sebabnya kalau kita ingin menolong orang yang sedang berada dalam kondisi putus asa, tidak mudah. Tidak mudah karena kita harus pertama-tama membangkitkan kembali motivasi itu yang sudah terhilang. Karena mereka sudah tidak lagi mau peduli apapun yang kita katakan, jalan apapun yang kita tawarkan, sebab ya mereka sudah putus asa.
0: Ya, tetapi rasa apatis seperti ini Pak Paul ya, itu kan bisa juga merugikan dia sebenarnya, merugikan orang yang sedang putus asa itu Pak Paul.
1: Bisa, karena dengan apatis sebetulnya dia sudah menutup pintu terhadap bantuan orang. Tapi itulah perasaan yang kuat ya, yang mendominasi keputusasaan. Benar-benar kita itu seolah-olah sudah menggunting tali yang menghubungkan kita dengan orang atau dengan lingkungan di sekitar kita. Benar-benar kita itu sudah beranggapan bahwa saya dan mereka atau saya dan engkau tidak lagi berhubungan. Jadi apapun yang engkau lakukan atau engkau katakan, tidaklah akan membawa dampak kepadaku atau mengubah situasiku.
0: Ya. Itu berbeda dengan orang yang tidak peduli, Pak.
1: Saya kira ada bedanya ya. Ada orang-orang yang memang mempunyai bawaan sikap tidak pedulian dengan orang, hanya mengurus dirinya sendiri, tapi ya tidak putus asa. Tidak putus asa. Orang-orang seperti ini hanyalah orang yang memang mungkin ya sangat privat sekali, tidak mau mengganggu orang dan tidak suka diganggu orang. Jadi akhirnya rasa kepedulian terhadap sesama ya juga berkurang. Nah kalau ini enggak, ini bisa jadi adalah orang yang tadinya sangat mempedulikan sesamanya, mau membantu orang lain. Nah akhirnya waktu keputusasaan menimpanya, dia tidak lagi mempunyai keinginan tersebut.
0: Iya, ciri yang lain selain rasa sedih, kecewa, dan apatis itu apa lagi, Pak?
1: Yang lainnya lagi adalah rasa ingin mengakhiri hidup. Jadi lenyapnya pengharapan akan yang kita dambakan itu, apalagi kalau yang didambakan itu bermakna buat kita, biasanya akan membuat kita berpikir buat apa hidup. Kita akan kehilangan makna hidup atau tujuan hidup kita. Buat apa lagi kita hidup? Nah ini bisa saya kaitkan dengan seseorang yang misalkan kehilangan suami atau istri yang sangat dikasihi, atau anak yang dikasihi, atau orang tua yang sangat dikasihi. Saya kira yang terberat adalah bukan kehilangan orang yang kita kasih itu. Itu sudah berat, saya tahu ya. Namun yang terberat adalah tatkala kita berpikir sepeninggalnya orang tersebut tidak akan ada orang lain yang bisa menggantikannya. Tidak akan ada lagi yang bisa menduduki posisi itu. Misalnya, kita terbiasa hidup dengan pasangan kita tahun demi tahun dan sekarang sudah berlangsung selama 30 tahun. Dan kita harus kehilangan dia. Nah, yang sangat memukul sebetulnya adalah bukan kehilangan itu sendiri. Meskipun tadi saya katakan kehilangan itu memang berat. Tapi yang lebih memukul lagi adalah pemikiran bahwa setelah dia pergi, tidak akan ada lagi seseorang di sampingku yang bisa menemaniku, yang bisa mencintaiku dan dicintai olehku seperti ini, yang bisa bercengkrama denganku. Nah, kehilangan pengharapan akan adanya lagi momen-momen yang spesial seperti itulah yang bisa membuat kita akhirnya juga putus asa.
0: Pak Paul, orang yang tadi Pak Paul katakan rasa ingin mengakhiri hidup, itu sungguh-sungguh mau mengakhiri hidup atau cuma sekedar luapan emosinya aja, Pak?
1: Pada awalnya semuanya memang bersumber dari luapan emosi pada awalnya. Tapi riset memperlihatkan orang yang membunuh diri adalah orang yang pernah mencoba membunuh diri. Saya jelaskan, artinya orang yang berhasil mati karena membunuh diri adalah orang yang sebelumnya pernah mencoba, ya bisa sekali atau bisa berkali-kali membunuh diri. Tapi tidak berhasil, misalkan memakan, menelan pil, tapi keburu diselamatkan, atau hal-hal yang lainnya. Nah yang berikutnya lagi adalah, orang yang pernah mencoba membunuh diri, adalah orang yang pernah berkata-kata bahwa dia akan membunuh diri. Meskipun belum ada tindakannya, tapi sudah pernah berkata-kata. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan ini, orang yang pernah berkata-kata bahwa dia ingin membunuh diri adalah orang yang pada awalnya berpikir tentang kematian dan mau mati. Begitu. Jadi kaitannya atau urutannya memang seperti itu, Pak Gunawan.
0: Iya. Tetapi memang ada pula orang yang langsung bunuh diri dan berhasil loh, oleh.
1: Ada. Dan biasanya yang cenderung berhasil adalah pria. Karena biasanya pria menggunakan cara membunuh diri yang lebih keras, yang lebih violent, sehingga akhirnya waktu dia membunuh diri benar-benar meninggal.
0: Iya, Pak Paul. Tadi Pak Paul sudah katakan ada 4 ciri di sana. Apakah mungkin itu merupakan suatu campuran dari keempatnya atau dari ketiganya atau berdiri sendiri-sendiri atau bagaimana?
1: Biasanya keempatnya memang ada biasanya, tapi sekali lagi kita ini bisa membedakan dari sudut derajatnya ya, berapa besar, berapa kecilnya. Nah sudah tentu rasa ingin mengakhiri hidup itu adalah puncak segalanya. Puncak segalanya. Kalau sudah rasa murung yang dalam, kecewa yang dalam, tidak peduli yang dalam, nah biasanya langkah terakhir atau respons terakhir adalah buat apa hidup.
0: Nah itu kan perasaan-perasaan itu muncul, tentu ada penyebabnya, ada sumbernya gitu Pak. Apa penyebabnya itu Pak?
1: Salah satu penyebab keputusasaan yang paling umum adalah penderitaan yang tak kunjung berakhir. Jadi kalau kita menderita, kita sebetulnya tanpa disadari memberikan jadwal atau memberikan batas waktu. Seolah-olah kita ini mempunyai jam dalam hati kita atau jiwa kita atau penanggalan lah. Kapan seharusnya penderitaan ini berakhir? Nah, sewaktu penderitaan itu tak kunjung berakhir meskipun sudah jatuh tempo menurut penanggalan jiwa kita, reaksi yang muncul adalah keputusasaan. Ini sesuai dengan contoh tadi tentang orang-orang yang ditahan di kamp konsentrasi.
0: Tetapi kan sebenarnya kalau dipikir jadwal itu bisa mundur, boleh?
1: Makanya ada orang-orang yang berhasil melewati tanpa putus asa, yaitu orang-orang yang berhasil menarik ya jadwal itu atau batas temponya, dan dia akan berkata memang ini porsi hidupku, dan dia akan lewati hari lepas hari seperti itu. Nah, orang yang gak berhasil mengundurkan batas temponya itulah orang yang akan akhirnya melewati keputusasaan.
0: Penyebab yang lain apa Pak?
1: Yang lainnya adalah ini dia, penantian akan yang lebih baik ternyata tidak terwujud. Jadi waktu kita akhirnya sadar bahwa yang kita dambakan itu lenyap, biasanya ada satu harapan tersirat, yaitu okelah, yang itu tidak saya dapatkan, namun mungkin saya akan dapatkan yang lainnya dah. Sesuatu yang tidak seideal yang kita dambak.

0: bacaan ini.
1: Saya akan membacakan dari Mazmur pasal 10 sekaligus kita melihat jawaban-jawaban dari firman Tuhan. Pasal 10 ayat 1, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Jadi teriakan, kenapa kok Tuhan engkau menyembunyikan diri, ya bahasa yang sangat kuat sekali. Seolah-olah Tuhan memang tidak mau menolong. Ayat ke-12 disambung lagi, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Jadi dalam keadaan sesak ya, tertekan, putus asa, kita cenderung menuduh Tuhan seolah-olah sengaja bersembunyi dan sengaja tidak mau menolong kita yang sedang tertindas. Nah itu yang pertama, kondisi kita ini dalam keadaan putus asa. Tapi pemazmur tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan di ayat 14. Engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi langsung pemazmur menjawab, Tuhan melihat penderitaan manusia. Pemazmur tidak berhenti pada teriakan, ya, tidak berhenti pada kok Tuhan bersembunyi. Tapi dia langsung berkata, Tuhan melihat. Ini adalah pernyataan imannya. Dan ditutup dengan ayat 17 yang berkata, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Jadi terakhirnya pemazmur berkata, Tuhan bertindak. Jadi pada masa keputusasaan, hati harus diimbangi dengan kepala. Itu nasihatnya. Artinya, meskipun hati berteriak, hati mengeluh, meraung-raung, jangan sampai kepala tidak bersuara. Kepala adalah ingatan akan firman Tuhan. Ingatan akan siapa Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam, yang jahat, yang senang melihat anak-anaknya kesusahan dan menderita. Kalau dia Tuhan yang jahat, dia tidak akan mati di kayu salib untuk dosa kita. Jadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan adalah Tuhan yang baik adalah bukti sejarah dia telah mati untuk dosa kita. Nah, jangan sampai kesusahan hidup kita akhirnya menutupi fakta yang sudah sangat jelas itu.
0: Tapi biasanya kan hal-hal seperti itu tidak teringat lagi oleh seseorang yang sedang putus asa gitu, Pak Paul. Jadi, apa? Perasaannya itu menutupi pikirannya. Itu bagaimana, Pak?
1: Seringkali demikian. Maka pada awalnya, sewaktu kita sudah mulai merasakan keputusasaan, kita harus langsung melawannya. Melawannya dengan firman Tuhan, dengan berdoa, mengingatkan lagi bahwa Tuhan tidak seperti yang kita rasakan. Biarkan pikiran kita lah yang memandu langkah hidup kita, bukan perasaan kita lagi. Langkah lainnya lagi yang praktis yang bisa kita lakukan adalah bersekutu dengan orang sesama kita. Cari orang lain, bicara dengan orang lain. Izinkan orang untuk menguatkan kita. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah, Pak Gunawan, tentang seorang wanita bernama Vivian Felix. Dia adalah istri seorang rektor yang tinggal di Amerika Serikat. Dia terkena kanker dan dalam keadaan sangat parah itu, beliau dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Jack Hayford. Dan Pendeta Hayford memberikan nasihat yang sangat bagus, yaitu, Vivian, pada saat seperti ini, engkau harus mengizinkan orang lain untuk memikulmu, mendukungmu. Nah, nasihat yang diikuti terus oleh Vivian, sehingga begitu banyak orang yang mengasihi Vivian, Felix ini, memberikan dukungan dan sebagainya, doa, terus dan sebagainya. Sampai akhirnya tahun 2000, Tuhan memanggil dia pulang. Nah, sekali lagi ya, persekutuan. Buka diri dan izinkan orang untuk masuk dan mengasihi kita dan mendukung kita.
0: Ya, Pak Paul, terima kasih sekali. Saya percaya perbincangan ini akan menguatkan hati banyak orang, khususnya para pendengar yang mungkin saat-saat ini pada tahap-tahap awal dalam keputusasaan. Namun,

Saya percaya bahwa perbincangan kita ini akan menjadi berkat buat kita semua yang sudah mendengarkannya. Terima kasih, Pak Paul. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melawan keputusasaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembeli domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya,
1: "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan."
0: Kata mereka kepadanya,
2: "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?"
0: Jawabnya,
1: "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya."
0: Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka,
3: "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah."
0: Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata,
3: "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang."
0: Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya,
3: "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
0: Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata,
3: "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan."
0: Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka,
1: "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat,
3: Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
2: Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau.
4: Tetapi Yesus berkata,
3: aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
2: Lalu ia berkata kepada mereka,
3: ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?
2: Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka,
3: tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi.
2: Kata mereka,
5: Tuhan, ini 2 pedang.
2: Jawabnya,
3: sudah cukup.
2: Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka,
3: berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
2: Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya,
6: ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan

0: melainkan kehendakmu lah yang terjadi.
1: Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka,
2: "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
1: Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya,
2: "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman."
1: Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka,
3: "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?"
1: Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata,
4: "Sudahlah itu."
1: Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya,
2: "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu."
1: Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata,
5: "Juga orang ini bersama-sama dengan dia."
1: Tetapi Petrus menyangkal, katanya,
6: "Bukan, aku tidak kenal dia."
1: Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata,
5: "Engkau juga seorang dari mereka."
1: Tetapi Petrus berkata,
6: "Bukan, aku tidak."
1: Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas,
7: "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea."
1: Tetapi Petrus berkata,
6: "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan."
1: Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya,
2: "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku."
1: Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya,
8: "Cobalah katakan, siapakah yang memukul kau?"
1: Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya,
9: "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami."
1: Jawab Yesus,
2: "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa.
1: Kata mereka semua,
7: kalau begitu, engkau ini anak Allah.
1: Jawab Yesus,
2: kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah.
1: Lalu kata mereka,
3: untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kembali saya hadir di ruang dengar saudara untuk bersama-sama saudara. Dan saya berharap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bersama dengan saya makan firman Tuhan bersama-sama untuk menguatkan jasmani, rohani ya kita. Dengan demikian kita siap menghadapi hidup walaupun sukar sekalipun, begitu ya. Nah saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tema yang akan kita bicarakan pada saat ini yaitu jangan takut. Jangan takut. Saudara tentunya pernah mengalami apa itu takut. Ada orang yang takut akan ketinggian. Jadi kalau dia berjalan di dalam ketinggian, di atas jurang yang dalam, tiba-tiba keringat dingin mengalir. Dia gemetar, lemas, dan sebagainya. Ada lagi yang takut jalan malam. Entah takut, ada takut binatang malam, takut ada setan, dan sebagainya. Bagaimana saudara? Apakah saudara pernah mengalami takut? Dan yang paling berbahaya itu adalah takut menghadapi hidup. Rasanya hidup di depan tidak ada masa depan sama sekali. Tidak ada titik terang sama sekali. Maka dari itu, tema hari ini adalah jangan takut. Mari saudara kita ambil firman Tuhan sebagai dasar daripada pembicaraan kita kali ini, yaitu Yesaya 41 ayat 8-16. Yesaya 41 ayat 8-16. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka. Dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan dan mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami menyerahkan pendengar kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang saya kasihi, jikalau kita membaca firman Tuhan sampai di tulisan Nabi Yesaya pasal 40 ini, maka kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan satu bangsa, yaitu bangsa Yehuda. Mereka harus ditawan oleh bangsa lain. Mereka harus meninggalkan tempat kelahirannya, berpisah dengan sanak saudaranya, berpisah dengan kampung halamannya. Mereka harus tinggal di sebuah negara asing yang tidak dikenal tempatnya, tidak dikenal bahasanya, tidak dikenal budayanya. Mereka harus berada di tanah asing, yaitu di tanah Babel. Mereka bukan merupakan bangsa yang merdeka, mereka adalah tawanan. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan untuk kecukupan bagi dirinya, tetapi bagi bangsa yang telah menawan dia. Mereka menjadi bangsa yang nomor terakhir, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kesejahteraan, tidak memiliki hak seperti warga negara yang lain. Bayangkan saudara, jikalau saudara menjadi warga negara Indonesia seumpama begitu, dan saudara dianggap warga negara nomor dua. Hak-hak saudara tidak diperhatikan umpamanya begitu. Saudara tidak memiliki kebebasan, saudara mendapat peraturan-peraturan yang berat, yang berbeda dengan warga negara yang nomor satu. Kira-kira bagaimana rasanya? Saudara tentu merasa tertekan. Saudara merasa seperti bukan orang yang sesungguhnya, tapi orang yang begitu rendah derajatnya. Inilah yang dialami oleh rakyat Yehuda pada waktu itu. Mungkin kalau diperbandingkan sama ketika pada zaman penjajahan Belanda zaman dulu, atau pada zaman Jepang pada zaman dulu, sampai rakyat Indonesia memakai baju dari rami, ya, baju yang dibuat dari, bukan dari kain, sehingga gatal-gatal semua. Makan pun pakai bonggol pisang itu, ya, misalnya begitu. Sampai menderita begitu. Padahal si penjajah hidupnya mewah, istana, menara gading, dan sebagainya. Saudara, setelah yang demikian itu, pada kenyataannya memang tidak bisa dipungkiri suatu penderitaan yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira kalau saudara mengalami yang demikian, bagaimana perasaan saudara? Sudah tentu kalau melihat kenyataan demikian, pasti di dalam pikiran saudara, gimana masa depan saya? Gimana anak turun saya? Kalau saya sendiri tidak ada hal yang bisa aku lakukan kecuali kerja-kerja hanya untuk cukup aku sendiri. Dan ini bagi bangsa Yehuda merupakan kenyataan yang tidak bisa diterima oleh akal. Tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena mereka itu, bangsa Yehuda itu, adalah umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan Allah tentu ada hak-hak istimewa. Namun pada kenyataannya, seolah-olah keadaan yang demikian itu dibiarkan. Bahkan dibiarkan menjadi tawanan. Dibiarkan kehilangan segala-galanya di dalam hidup ini. Tentu begitu. Namun mari kita lihat dari balik pemandangan Tuhan terhadap bangsa ini. Bangsa ini di dalam pemandangan Tuhan telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling berat. Mereka telah meninggalkan Tuhan
melakukan berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak menempatkan diri sebagai orang pilihan Allah yang istimewa, yang hidupnya sungguh menarik bagi orang lain. Hidupnya sama dengan orang lain, berdosa, menyembah berhala, dan ini yang membuat sakit hati Tuhan. Nah, saudara, rupanya penderitaan yang dialami ini sungguh-sungguh menjadikan mereka ingat akan Tuhan. Derita yang begitu berat itu menjadi alat sarana bangsa ini mencari Tuhan. Dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya supaya menjadi motivator, supaya menjadi pendorong bangsa ini untuk mencari Tuhan. Kamu tahu, hei saudara-saudara, kehidupanmu yang demikian ini dipicu oleh karena kehidupanmu bertolak belakang daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya hidupmu tersandung-sandung sampai di dalam penderitaan demikian, bahkan dikuasai.

tetangga saya. Tetangga saya tiba-tiba sakit. Saya enggak tahu. Sudah ada di rumah sakit. Saya pikir orang biasanya perjalanan jauh, saya pikir juga dia mungkin ada perjalanan jauh begitu. Tetapi ternyata ketika saya mengantarkan salah satu anggota jemaat saya pergi ke rumah sakit, saya kok rasanya kenal dengan orang itu. Siapa ya? Saya ingat-ingat terus. Siapa ya? Lantas ketika saya kembali, saya tanya, nunggu siapa, Bu? Loh, Pak Puji ini gimana? Saya nunggu kakak saya. Oh, Pak Bari. Iya. Wah, langsung saya. Kok? Kenapa, Pak? Udah lama sakit. Wah, saya baru tahu kalau saya sakitnya berat. Sakit berat bagaimana? Wah, ya ceritakan sakit yang dideritanya. Sudah beberapa lama sebetulnya terasa tapi enggak diperhatikan. Dia mengalami derita yang akhirnya dia harus mengalami penderitaan untuk seterusnya. Setelah operasi, dia tidak bisa melakukan sesuatu, tidak boleh makan sesuatu. Saya bilang, kalau badan sehat, jangan dianggap sesuatu itu membuat penderitaan, Pak, nanti enggak bahagia. Tidak boleh makan itu, makan yang lain boleh aja. Kalau saya enggak jadi masalah. Oh, begitu ya, Pak. Dia melihat dari sisi negatifnya saja. Nah, manusia itu kan enggak boleh melihat dari sisi negatifnya saja. Kalau kenyataan hidup dilihat dari sisi negatifnya saja, ya sakit-sakitan melulu. Iya, sakit-sakitan melulu. Bagaimana, Pak? Saya doakan mau, Pak. Ya, Pak, doakan supaya cepat sembuh. Saya doakan. Nah, saudara, itu derita tetangga saya. Derita saya berbeda. Derita orang lain berbeda. Tetapi setiap orang merasakan derita yang dialami itu derita yang berat sekali dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Melihat orang lain, wah kamu ringan, beda dengan saya. Lagi contoh, seorang suami yang ditinggal istrinya. Berapa lama dia harus merawat anaknya yang masih kecil-kecil, di samping dia harus kerja, pulang memperhatikan, pembantunya sibuk, kadang-kadang pembantunya tidak bisa pulang, oleh karena istrinya pergi kemana tidak tahu. Dia cerita sama saya. Wah, Pak Puji, derita saya begitu berat. Kenapa, Pak? Istri saya bagaimana sih? Kurang apa saya ini? Tiba-tiba minggat, Pak. Pergi, tidak pulang. Kemana saya tidak tahu. Nomor HP-nya pun dimatikan. Ini gimana maksudnya? Saya harus merawat dua anak masih kecil-kecil begini. Pembantu saya sampai kadang-kadang harus menginap. Padahal dia juga punya keluarga. Ini... waduh, tidak pernah saya membayangkan mengalami penderitaan yang begitu berat. Ya, ya, merasakan begitu berat. Tetapi orang yang tiba-tiba sakit, tetangga saya yang tiba-tiba sakit, merasakan begitu berat. Jadi sekali lagi, orang yang mengalami derita itu merasa bahwa penderitaannya itu sangat-sangat berat. Dan oleh karena derita yang tidak bisa dipikul itu menurutnya, jiwanya tergoncang. Jiwanya tergoncang. Padahal sebenarnya ada cara bagaimana mengatasi derita itu. Dalam tulisan Nabi Yesaya tersebut menyatakan hal tersebut, yaitu firman Tuhan yang ditujukan kepada umat pilihan Allah, termasuk kepada kita pada zaman sekarang, yang sudah menjadi pilihan Allah karena iman kepada Yesus Kristus, firman Tuhan itu tetap berguna bagi kita. Tetapi engkau, hai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Luar biasa. Kita ini dipilih oleh Tuhan.
Yesus

berkata, "Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu." Kalau Anda, kalau saya menjadi orang percaya, itu karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, oleh karena kita ini keturunan Abraham, dalam arti kita memiliki iman seperti Abraham. Luar biasa, Tuhan telah memilih kita. Kita keturunan orang yang istimewa di hadapan Allah, Abraham, dan dikatakan yang kukasihi. Kita dikasihi, sudah. Oleh karena itu kita diselamatkan. Luar biasa. Firman Tuhan lagi tadi. Luar biasa. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Artinya, masing-masing kita dipanggil dari tempat kita masing-masing. Saya dipanggil Tuhan melalui sakit. Sakit yang rupanya tidak bisa disembuhkan. Tetapi oleh karena saya percaya sembuh. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, dipanggil dari tempatnya, dia langsung percaya. Ada lagi ada yang mendengarkan radio, langsung percaya. Kita yang dipilih, kita yang dipanggil dari penjuru dunia. Dikatakan oleh Tuhan, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut. Janji Tuhan kepada kita, janganlah takut. Apa yang tidak takut? Mengapa kita dikatakan tidak takut? Sebab apa kita tidak boleh takut menghadapi kesukaran hidup yang demikian berat ini? Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kepada kemenangan. Luar biasa. Bagi orang percaya itu luar biasa. Saya sangat bahagia oleh karena saya telah dipilih Tuhan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya, saya katakan kepada saudara saat ini, kuncinya adalah apabila kita datang kepadanya, menyerahkan hidup ini kepadanya, dan lebih daripada itu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jika kita berlaku demikian, maka kita perhatikan apa yang menjadi firman-Nya itu. Dalam firman itu sudah menunjukkan siapakah Allah yang memiliki kekuatan lebih daripada yang dimiliki siapapun. Kekuatan itu sanggup mengangkat setiap beban siapapun yang mau datang kepadanya. Dan dia sangat menjampingnya karena kekuatannya tersebut. Kita sebagai orang yang beriman memang istimewa. Karena kita dipilih dari sekian banyak orang di dunia ini untuk menjadi miliknya. Oleh karena itu, tidak ada kamu takut menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, saudara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam firman Tuhan tersebut. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memegang tangan kita. Pegangannya tidak mungkin lepas karena Dia yang Maha Kuasa. Artinya, di dalam kesesakan hidup kita, kita tidak perlu takut asalkan kita memang menyandarkan hidup ini di dalam tangan Dia yang telah membuat kita ada di dunia ini. Saudara pendengar, bagaimana? Bagaimana saudara? Apakah saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Saya menasihati saudara sebelum saya undur dari ruang dengar saudara. Rasa takut itu akan hilang dari hati kita
Bila mana hati kita arahkan untuk menyandarkan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Di tangannya tidak ada yang tidak bisa diatasinya. Ya, nasihat saya. Rasa takut itu akan hilang dari hati kita. Bila mana hati kita arahkan untuk menyandarkan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Di tangannya tidak ada hal yang tidak bisa diatasinya. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena pada saat ini kami boleh bersekutu dengan pendengar kami. Berkati acara ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dan bahkan dikuatkan Tuhan untuk tetap berjalan bersama Dia. Namun jika saudara ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kami, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau Anda bisa SMS kami ke 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Sampai jumpa saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua

Di momen-momen Natal ini izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi. Tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan. Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan. Maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu tunduk kepada Allah. Sehingga dia bisa melawan iblis. Dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa. Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita. Itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Saudara, kita menyadari tiap hari iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan baik karena Tuhan menopang. Berjumpa kembali dengan saya, Omega Putranto, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry atau yang kita kenal dengan Grammy. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu haruskah orang Kristen menyembah Maria? Tema ini menarik karena tentunya banyak yang mengartikannya dengan beberapa pengertian yang kurang tepat. Itu sebabnya saya undang Anda semua untuk menyimak program ini bersama-sama dari awal hingga akhir. Haruskah orang Kristen menyembah Maria? Berdasarkan Lukas 1 ayat 28. Maria, ibu Yesus, adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di dalam Katolik Roma. Di dalam Katolik Roma, bentuk penyembahan tertinggi hanya kepada Allah atau Latria. Namun, bentuk penghormatan kedua di bawahnya, yaitu Hyperdulia, ditujukan kepada Maria sebagai manusia istimewa di atas manusia lain karena dia adalah Bunda Allah dan Ratu Surga. Biasanya, Katolik Roma mendasarkan teologi mereka dari Lukas 1 ayat 28. Benarkah konsep demikian? Sebagai orang Protestan, kita menghormati Maria sebagai Ibu Tuhanku, seperti dalam Lukas 1 ayat 43, dalam arti ibu kandung dari Tuhan Yesus. Namun, hal ini tidak berarti kita menghormati Maria dalam pengertian menyembah Maria seperti yang dipercayai oleh Katolik Roma. Katolik Roma memang tidak menyembah Maria setara dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka mengagungkan Maria secara berlebihan dengan percaya salah satu konsep, yaitu Maria dikandung tanpa noda dosa karena Maria melahirkan Yesus yang tanpa dosa. Pengagungan berlebihan, apalagi diambil dari Lukas 1 ayat 28, jelas tidak dapat dibenarkan. Alasannya? Pertama, memang benar. Di Lukas 1 ayat 28, Maria disebut orang yang dikaruniai atau diperkenan oleh Allah. Tetapi arti dikaruniai bukan berarti Maria merupakan wanita yang paling diberkati dari antara semua wanita. Lalu, apa artinya? Kata dikaruniai dalam teks Yunani-nya, kecharitomene, dari kata dasar charito, kata kerja, dan menariknya, kata Yunani yang mirip muncul di ayat 30, yaitu charis, kata benda, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai kasih karunia. Kasih karunia seperti apa yang malaikat Gabriel maksud? Kalau kita membaca ayat 31, kita mendapatkan penjelasannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini berarti kasih karunia yang dimaksud adalah Maria diperkenan oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Menariknya, sejak ayat itu hingga ayat 37, tidak ada satupun perkataan malaikat Gabriel yang memuji Maria. Bahkan di ayat 38, Maria menjawab perkataan malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Deskripsi ini menjelaskan bahwa Maria yang dikaruniai Allah adalah ia yang dikaruniai untuk melahirkan bayi Yesus dan ia taat kepada penetapan Allah ini. Kedua, Maria yang dikaruniai Allah di ayat 28 mengaku di ayat 46-47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini berarti dia adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Jika Maria disebut penebus bersama Kristus atau co-redemptrix di dalam Katolik Roma, maka mengapa Maria mengaku bahwa ia memerlukan juru selamat? Ketiga, kalau dikaruniai di Lukas 1 ayat 28 dimengerti sebagai pengagungan Maria sebagai wanita yang paling diberkati dari semua wanita, maka jangan salah. Kata dasar Yunani yang sama, charito, di Efesus 1 ayat 6,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya, charito, kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Paulus mengalamatkan ayat ini kepada semua jemaat Efesus dan kita yang tinggal di Indonesia tentunya. Ini berarti orang-orang percaya juga dikaruniai Allah. Apakah hal ini berarti orang percaya paling diberkati dari semua orang, dalam arti orang percaya tanpa noda dosa seperti Maria yang dipercayai oleh Katolik Roma tanpa noda dosa? Jelas tidak. Protestan menghormati Maria, tetapi menghormati dalam porsi yang sesuai dengan Alkitab, yaitu menghormatinya sebagai ibu dari Tuhan Yesus, tetapi tidak mengagungkan Maria sebagai pribadi yang tanpa noda dosa dan menjadi penebus bersama Kristus. Pengagungan seperti itu jelas menempatkan Maria setara dengan Kristus yang tanpa noda dosa, dan itu jelas secara tidak sadar merupakan penghujatan kepada Kristus. Bukan hanya Maria yang dikaruniai Allah, kita sebagai orang percaya pun juga dikaruniai Allah, karena kita telah mendapat anugerah keselamatan di dalam Kristus, meskipun kita masih bisa berdosa. Ini berita sukacita yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak layak ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan kita mengenai haruskah orang Kristen menyembah Maria? Saya sangat berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh kuat dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin sekali memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Omega Putranto pamit undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Pujian ini menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Your grace always overflows in us. Selalu cukup bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di tengah situasi apapun, di tengah ketidakpastian, satu hal pasti, bahwa anugerah-Mu selalu menopang kami. Di tengah carut marut kehidupan, jatuh bangun kami, kami mendapati walau kami terhempas dengan keras, kami toh jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Kami bersyukur, kami mungkin datang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi pujian ini mengingatkan kami bahwa kami akan aman-aman saja. Karena di sepanjang perjalanan hidup kami, Your sustaining grace is always available for us. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu menyediakan bagi kami. Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lancar, tapi kami mendapati Engkau selalu memberikan penyertaan yang sempurna bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini tema kita adalah Constrained by Fear and Love of God. Kita ini dikuasai, kita ini didesak, kita ini diikat, kita ini dibatasi sedemikian rupa oleh takut kepada Allah dan juga kasih kepada Allah. Apa maksudnya? Nanti saya akan terangkan. Tapi hari ini adalah waktunya bagi kita nanti akan membaca, melanjutkan seri khotbah eksposisi dari 2 Korintus. Sebelum nanti kita membaca teksnya dan saya menjelaskan tema ini, saya seperti biasa ingin memberikan sebuah pertanyaan buat kita. Bagaimana Anda menampilkan diri supaya meyakinkan di mata orang lain? Misalnya nih, kita udah kenalan, mau ketemu karena kenalannya ini cuma lewat online, cuma telepon, kemudian mau ketemu kopi darat untuk pertama kali gitu kan. Kita ingin tampilnya meyakinkan gitu. Nah, tapi ketika kita mau tampil meyakinkan, kita juga tahu kita sebagai orang Kristen, kita juga tidak mau menampilkan sesuatu yang bukan diri kita. Satu sisi kita ingin tampil meyakinkan, tapi di sisi lain kita tidak mau memberi kesan yang berlebihan terhadap diri kita. Ada ketegangan di sana. Atau mungkin kita sedang melamar pekerjaan dan kita berjumpa dengan kepala HRD-nya di sana, kita tentu saja ingin tampil secara meyakinkan di tempat itu. Tapi kita juga tidak ingin kita memberi kesan yang lebih dari yang seharusnya, sehingga kita menjadi orang yang munafik, pembohong, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan itu? Satu sisi mau meyakinkan orang, satu sisi tidak berlebihan. Tugas ini jelas tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tinggal di sebuah budaya yang lekat dengan flexing. Di mana-mana orang flexing. Badannya bagus, nge-gym, foto ditampilkan, punya jam tangan bagus ditampilkan, punya duit banyak ditampilkan, bahkan beberapa influencer sudah melakukan flexing sana, flexing sini, 1-2 sudah ditangkap karena perkara hukum. Saya tidak perlu menyebutkan namanya mereka siapa, karena ini khotbah bukan infotainment, tapi kita semua tahu siapa yang saya maksud. Di dunia kita ada begitu banyak orang yang flexing, yang menampilkan dirinya lebih daripada yang seadanya, lebih daripada apa yang ada pada dirinya. Dan mungkin kita berkata begini, nah flexing terjadi di dunia bisnis, wajar. Flexing terjadi di dunia entertainment, para selebriti, ah wajar. Tapi mungkin kita tidak berpikir bahwa flexing ternyata bisa terjadi di pelayanan. Benar sekali. Flexing bisa terjadi di pelayanan, orang berusaha meyakinkan orang lain, tapi dengan cara-cara yang duniawi. Saya bisa menyebutkan banyak contohnya, tapi saya cuma kasih 1, 2, 3, dan 4 contoh saja. Tentu saja satu sudah cukup. Saya akan memberikan satu contoh misalnya. Saya baru saja dikasih tahu oleh teman saya sebuah berita. Dia tanya, kamu kenal gak sama dosen ini? Dia mengajar di satu STT. Dan saya kenal memang. Saya bilang, oh ya saya tahu orang itu. Walaupun gak dekat, saya tahu. Terus teman saya nunjukkan, orang ini mau seminar gitu. Oh ya baguslah kalau dia seminar. Tapi saya ditunjukkan yang keterangannya keren banget, bombastis. Keterangannya begini, saudara, sudah sering seminar di puluhan negara, dihadiri lebih dari 500 orang. Keren banget keterangannya. Padahal saya tahu orang ini bahasa Inggrisnya itu jauh dari bagus. Sehingga saya ragu kalau dia diundang di sana-sini di berbagai puluhan negara. Dan kalau dia diundang di berbagai puluhan negara itu, sudah pasti dia jauh lebih terkenal daripada sekarang. Which is dia gak terkenal. Kok kayak Jaksel ya, which is. Ya benar-benar orangnya kayak gak terkenal gitu kan. Di dalam dunianya dia saja. Sebetulnya dia gak seberapa terkenal dan tidak seberapa dianggap pintar. Tapi keterangan di situnya itu puluhan negara dan dihadiri ratusan peserta. Saya menduga ratusan itu adalah jumlah total yang ikut seminarnya dia. Dari awal sampai terakhir dia mengumumkan itu, saudara. Karena saya gak pernah tahu dia punya seminar yang hadir banyak orang. Dan saya menduga yang dia maksud itu adalah pelayanan webinar mungkin. Yang dia sudah lakukan beberapa kali. Dan jumlah total yang ikut webinarnya mungkin sudah lebih dari 500. Atau mungkin sebetulnya yang ikut webinarnya ini orang Indonesia. Tapi tersebar di berbagai negara. Karena sebagai warga negara asing. Atau sebagai tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja wanita dan seterusnya. Di mana-mana. Sehingga kalau dihitung jumlahnya memang puluhan negara. Tapi bukan berarti dia diundang seminar di berbagai negara. Tapi mengapa bahasanya begitu sih? Jawabannya adalah supaya meyakinkan orang. Supaya meyakinkan orang. Dibuat bahasa-bahasa yang mendorong orang menafsirkannya seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Welcome to our flexing toxic culture. Kita sedang berada di budaya yang beracun, yang toksik, yang semuanya itu tentang flexing. Flexing dan flexing. Dan mari sekarang kita belajar dari Paulus. Paulus berusaha meyakinkan orang, tapi jauh dari kata flexing. Mari kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Kita baca bergantian dengan bersuara yang keras ya. Saya akan memulai dengan ayat 11 dulu. Kita bergantian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sama-sama. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Amin. Kita sudah sampai di pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-15. Supaya kita tidak menganggap ini adalah isu yang baru, saya perlu menjelaskan bahwa ini masih menjelaskan persoalan yang sama. Dari pasal 1 persoalannya sama, dibahas Paulus berkali-kali dalam sudut yang berbeda-beda sampai pada hari ini. Nah, persoalannya apa? Bagi God's people yang selama ini mungkin lupa atau tidak mengikuti seri khotbah, saya ingin mengingatkan bahwa persoalannya berkaitan dengan perubahan rencana perjalanan Paulus. Paulus di 1 Korintus sudah buat rencana. Suratnya dikirim, ada rencana di situ, itinerary-nya sudah jelas. Bahwa nanti Paulus akan ke Makedonia, setelah selesai dari Makedonia, Paulus ke Korintus dan tinggal lama di sana. Tapi for some reason, Paulus mengubah rencananya. Kemungkinan
1: Paulus mendapat tambahan berita lisan yang membuat Paulus merasa ini urgent, mendesak, darurat, saya harus ke Korintus dulu dan menunda ke Makedonia. Lalu Paulus karena mengasihi, peduli dengan jemaat Korintus, dia mengubah perjalanan pergi ke Korintus dulu. Nah ternyata kedatangannya ini, perubahan rencana digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Jadi kalau namanya orang tidak suka, lalu digoreng, dibuatkan narasi-narasi tertentu, kalau sekarang istilahnya para batsers itu, ternyata zaman dulu juga sudah ada, cuma beda teknologinya, kalau dulu dari mulut ke mulut. Jadi Paulus pada akhirnya datang ke Korintus, tapi mendapatkan perlawanan dan situasi semakin memburuk. Karena semakin memburuk, Paulus tidak tinggal lama di sana. Paulus pergi ke Makedonia, berharap nanti kalau sudah cooling down, dia baru datang lagi. Ketika Paulus datang cuma sebentar, lalu pergi ke Makedonia, orang menggoreng lagi. Orang ini memang gak bisa dipercaya. Katanya Makedonia dulu baru Korintus, sekarang Korintus baru Makedonia. Katanya tinggal lama, sekarang cuma tinggal sebentar. Lalu ini dia persoalannya. Mereka menganggap Paulus tidak bisa dipercaya, apalagi Injil yang diberitakan. Kalau pemberitanya tidak bisa dipercaya, Injilnya juga tidak layak dipercaya. Di tengah situasi seperti inilah, Paulus memberikan penjelasan panjang lebar dari pasal 1 ayat 12 sampai teks yang kita baca. Nah, di teks yang kita baca ini, apa sih yang baru yang Paulus berikan sebagai responnya dia? Responnya itu cuma begini aja. Paulus berusaha meyakinkan orang. Berusaha meyakinkan sebagian jemaat Korintus yang tidak percaya kepada dia, dan dia berusaha untuk meyakinkan. Tapi jangan salah paham, ketika Paulus mengatakan di ayat 11, kami berusaha meyakinkan orang, perhatikan baik-baik, ini terutama bukan tentang reputasi diri, bukan. Tetapi ini tentang penerimaan terhadap Injil. Ini bukan tentang masalah pribadi Paulus. Paulus mungkin kalau disalahpahami pribadi, dia mungkin tidak perlu memberikan pembelaan, tidak perlu meyakinkan orang. Tapi persoalannya adalah Injilnya ikut dipertaruhkan di sana. Paulus tidak mau menjadi batu sandungan dalam menyatakan kebenaran pasal 4 ayat 2. Mungkin kalau persoalannya adalah persoalan personal, Paulus mungkin tidak akan terlalu banyak menggubris. Karena urusan Paulus jauh lebih banyak, jauh lebih penting. Tapi karena orang tidak percaya Paulus, dikaitkan dengan berarti Kristus yang kamu percayai juga gak bisa dipercaya. Berarti Injilmu juga tidak bisa dipercaya. Pada waktu berkaitan dengan Injil, Paulus merasa perlu untuk meyakinkan orang. Ini pelajaran penting untuk kita. Kita kadangkala menganggap semua omongan orang tentang kita penting. Apapun kita merasa perlu klarifikasi. Nanti orang ngomong apa, kita perlu membalas gitu. Kalau saya selalu memilih peperangannya dalam tanda kutip. Saya pernah ditunjukin satu orang, Pak, ini Pak, tolong dibaca Pak, gitu kan. Ternyata ada hamba Tuhan komentar di media sosialnya orang ini. Komentarnya begini, saya yakin Pendeta Yakub Trihandoko tidak masuk surga. Jadi orang ini posting kalimat saya, terus ditanggepin sama hamba Tuhan ini, Yakub Trihandoko saya yakin tidak masuk surga gitu. Terus saya ditunjukin, mau balas gak? Mau respon gak gitu? Enggak, saya malah terima kasih, saya baru tahu kalau yang megang kunci surga ternyata dia, saya baru tahu. Terima kasih untuk informasinya. Untuk apa saya mengurusi hal-hal yang begitu sih? Karena namanya orang tidak suka, itu di mana-mana ada kok gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu berita Injil yang saya sampaikan, selama itu tidak menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil, ya saya biarkan aja. Toh dia ngomong gitu berapa banyak yang percaya coba. Kalau berkaitan dengan Injil, baru kita anggap penting. Kalau enggak berkaitan dengan Injil, sudahlah. We are not called to please all people. Kita enggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Pasti akan ada orang dengan sukarela membenci kita, tidak suka pada kita. Yesus punya 12 murid, satu menjual dia, satu mengkhianati dia, ya kan? Menyangkalin dia, sisanya melarikan diri. Wah, what a life, ya kan? Yesus 12 muridnya, kumpul terus 3 tahun lebih. Saudara expect apa sebetulnya, kan? Gitu. Paulus sih sebetulnya gak pernah peduli sih orang ngomong apa tentang dirinya. Tapi karena ini berkaitan dengan Injil, dia perlu meyakinkan orang ini. Nah, bagaimana Paulus meyakinkan? Nanti saya akan menjelaskan. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin menjelaskan dua hal yang mungkin seringkali kalau kita baca dengan teliti, kita bisa bingung dengan ayat ini. Mari kita membaca ya, misalnya nih. Di dalam ayat 12a, Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Coba bayangin, kami tidak berusaha memuji-muji diri, tapi tujuannya itu supaya kamu memegahkan kami. Memuji diri gak sih? Kami tidak memuji diri, tapi memberi kamu kesempatan memegahkan kami. Itu kan kelihatannya kayak self-contradictory gitu. Makanya saya coba cari. Ternyata kata Yunani yang dipakai di situ memuji diri adalah sunistemi. Dan sunistemi ini sudah muncul di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2. Memuji diri itu terjemahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat, sunistemi itu adalah memperkenalkan diri supaya pantas didengar. Maksudnya apa sih? Nah, ini kaitannya dengan dunia retorika kuno. Pada zaman Yunani Romawi kuno, seorang public speaker itu dia harus punya kredensial tertentu supaya orang lain mau mendengarkan dia. Misalnya nih, saya bernama ini, saya muridnya Socrates, misalnya gitu. Orang langsung, wah ini muridnya Socrates nih, orang langsung mau mendengarkan. Terlepas dari orang setuju atau tidak, terlepas setelah perkenalan menyampaikan dia dilempari batu atau enggak, itu enggak penting. Yang penting adalah di awal dia punya kredensial tertentu. Contohnya kalau seminar, saya ini kan kalau seminar diperkenalkan CV, kurikulum vitae-nya. Wah, saya biasanya kasih pendek, tapi beberapa panitia tuh suka sesuatu yang bombastis, yang spektakuler gitu, Saudara. Nanti diperkenalkannya tuh dikasih bunga-bunga ini itu, sampai akhirnya menjadi tekanan untuk saya sebagai pembicara. Makanya saya enggak suka kalau diperkenalkannya terlalu lebay begitu kan. Harapannya orang kan, wah, ini bagus nih. Kalau ternyata enggak bagus, Saudara, orang bisa berteriak salibkan dia, repot saya ya kan. Jadi saya suka CV-nya itu biasa aja. Nah, memuji diri di sini itu artinya itu memperkenalkan diri gitu. Makanya Paulus tadi kan lengkapnya berkata begini. Kalau saya terjemahkan ya, yang benar Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memperkenalkan diri kami sekali lagi kepada kamu. Ya buat apa? Jemaat Korintus sudah kenal Paulus kok. Makanya Paulus enggak perlu memperkenalkan diri. Jadi ini bukan memuji diri, tapi memperkenalkan diri. Tujuannya apa memperkenalkan diri? Supaya jemaat Korintus memegahkan Paulus. Sombong enggak? Memperkenalkan diri supaya jemaat itu memegahkan Paulus. Sombong enggak? Ternyata tidak. Karena kata kemegahan, kaukema, atau kata bermegah, kaukaomai, muncul semua di ayat ini, di dalam Alkitab tidak selalu artinya negatif. Tidak sih. Saudara bisa baca ayat-ayat yang saya cantumkan. Bahkan Paulus mengajarkan di pasal 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berarti bermegah boleh enggak? Boleh. Yang menentukan itu objek yang kita megahkan apa. Kalau yang kita megahkan itu diri sendiri, tidak boleh. Kalau yang kita megahkan Tuhan, boleh. Nah ini kan yang dimegahkan Paulus nih. Berarti enggak boleh dong? Enggak juga. Karena kalau kita melihat kata kaukema dan kata kaukaomai, kalau kita lihat di dalam seluruh surat 2 Korintus, Paulus itu bermegah atas kelemahannya dia juga. Dia bermegah atas keterbatasannya dia. Di pasal 10, Paulus itu bermegah atas keterbatasannya. Di pasal 12, Paulus bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam kelemahan. Kenapa? Karena ketika dia lemah, Kristus menjadi kuat di pasal yang ke-12. Jadi intinya begini deh, kita ini memegahkan sesuatu, selama pada akhirnya objeknya adalah Allah, itu tidak masalah. Saya ngambil satu contoh supaya kita paham. Saya dulu, kalau saksi, kecenderungan orang tuh begini, wih, Pak YTH ini hebat ya, dari keluarga yang miskin, kayak begitu, broken home, ternyata gak rusak ya, malah jadi seperti sekarang. Biasanya orang nangkepnya, saya tuh hebat, saya tuh sampai bingung, apa yang salah ya? Dari saya cerita ini. Padahal saya ceritanya ya begitu. Saya dari keluarga begini, sekarang jadi begini. Istri saya diberi Tuhan penglihatan yang tak tajam seperti elang, saudara. Istri saya ngomong kepada saya begini, "Pah, aku tahu kenapa. Karena ketika kamu cerita, kamu tidak cerita prosesnya. Kamu tuh cuma dari awal terus terakhir. Prosesnya itu kamu rangkum dengan oleh anugerah Tuhan. Kamu sampai di sini. Justru orang kepengen tahu prosesnya. Ketika kamu menyerah, ketika kamu sudah giving up, ketika kamu ragu sama Tuhan, ketika kamu marah sama Tuhan, ketika kamu kecewa sama Tuhan, kamu harus ceritakan prosesnya. Ketika kamu mengalami ketakutan, ketika kamu gak yakin dengan dirimu sendiri, kamu berusaha untuk cerita di situ."

tetapi kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Amin. Paulus meyakinkan orang. Tapi sekarang kita akan lihat ya, bagaimana Paulus meyakinkan orang. Ketika Paulus meyakinkan orang, Paulus itu tidak memakai persuasi ala dunia. Tidak. Dia berkata begini, membandingkan diri dengan rasul-rasul palsu, di pasal 5 ayat 12b dia berkata begini, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ada orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, Paulus tidak. Paulus bermegah karena hal-hal yang batiniah. Bahkan di pasal 1 ayat 12 Paulus berkata begini, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Bukan oleh hikmat duniawi. Paulus itu seorang orator yang baik. Kalau saudara belajar tentang retorika Yunani Romawi kuno, saudara membaca surat-surat Paulus, saudara pasti akan langsung tahu. Paulus itu seorang orator yang ulung sekali. Dia menguasai berbagai macam strategi retorika. Tapi menariknya, berkali-kali dalam suratnya, Paulus itu tidak mau mengandalkan retorika itu. Dia bisa saja memakai retorika itu supaya meyakinkan orang lain. Bisa gak sih? Bisa. Contoh ya misalnya begini. Saudara kalau jualan produk barang, kan kadangnya katanya orang berkata begini, kalau gak jujur gak mungkin laku. Kalau jujur, gak mungkin laku. Makanya kita tidak jujur. Kita ngomong yang lebih baik tentang produk kita, bila perlu black campaign melemahkan, menjelekkan produk kompetitor kita. Kalau tidak begitu, katanya tidak laku. Katanya. Tapi itu marketing zaman kuno sih. Marketing zaman sekarang, justru kalau kita pelajari perkembangannya, orang itu lebih suka dengan marketer, sellers yang jujur sih. Lebih suka kalau saudara berkata begini, ya produkku dibandingkan produk itu kalah jauh sih. Cuma kan harganya juga beda ya. Harganya saya segini, harganya dia jauh berkali lipat. Dan kebutuhannya koko apa, kebutuhannya cece apa gitu kan. Jadi walaupun umurnya 75 tahun panggil aja koko sama cece ya. Karena itu koko dan cece papa mama kita ya. Ada orang kok ya tetap aja sukanya dipanggil koko daripada om gitu kan ya. Aneh banyak orang tuh tidak siap menerima ketuaan ya gitu. Tua itu pasti kok ya gitu, jangan khawatir. Nah kita itu bisa jujur kok. Nah kalau untuk kebutuhan segitu aja, menurut saya, nah produk ini sudah memadai. Nanti 2 tahun kemudian baru upgrade lagi, beli di atasnya. Ini pun masih lebih murah daripada kalau beli produk yang bagus itu. Jadi satu sisi kita mengakui produk orang lain bagus, tapi satu sisi kita mengatakan bahwa produk kita terbaik untuk dia gitu loh. Mengakui produk lain bagus, tapi menunjukkan produk kita saat ini terbaik untuk kebutuhannya dia. Itulah yang harus kita lakukan. Paulus tidak mau memakai cara-cara duniawi. Nah, lalu dia menjelaskan nih, cara-caranya dia itu apa yang tidak duniawi. Mari kita lihat ya, ada 2 cara yang Paulus kedepankan untuk meyakinkan orang. Yang pertama adalah menampilkan diri yang otentik. Ayat 11b dan 12. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bahasa Yunani-nya bagi hati nurani kalian. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Paulus ini sedang menghadapi 2 masalah. Satu, dia tidak disukai sebagian jemaat dan beberapa rasul palsu berusaha untuk meyakinkan jemaat-jemaat ini melalui persuasi duniawi. Menekankan hal-hal yang lahiriah. Nah Paulus tahu, aku gak mau pakai itu duniawi. Makanya Paulus terus jualannya apa dalam tanda kutip. Strateginya apa? Kalau dia gak ikut yang dunia, dia memilih ini, menampilkan diri yang otentik. Dia mengatakan bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan atau hati nurani kamu. Bagi Paulus yang paling penting itu bukan yang lahiriah tetapi yang batiniah. Itu yang dikedepankan. Tetapi persoalannya apa sih? Orang itu lebih mudah melihat yang lahiriah daripada yang batiniah. Coba ya, saya tanya sama

0: Saudara nih, kalau kita ngelihat hamba Tuhan pertama kali gitu, kita itu lebih suka dengan hamba Tuhan yang good looking atau yang biasa saja, jujur. Yang sederhana atau good looking? Yang good looking ya, yang bicaranya itu kayak Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan sambil ngitungi cecak, dari mana cecaknya gitu kan. Atau suka mendengarkan hamba Tuhan yang kalau khotbah itu Allah kita itu besar suara, kita ini kecil sekali. Dan walaupun Allah itu jauh sekali di surga sana, tapi dia dekat dengan kita. Saudara lebih suka yang mana? Jujur ya, kita itu impresi awal kita, kita itu suka semuanya yang lahiriah. Apakah salah kalau di pertama kali kita menyukai yang lahiriah? Ya karena yang dilihat pertama kan itu ya. Jadi salah itu kalau begini, yang pertama jadi yang utama. Itu baru salah. Ya memang kalau kita ngelihat orang good looking sama enggak good looking, ya secara natural kita lebih suka lihat yang good looking, bener enggak sih? Yang pintar ngomong dengan yang enggak pintar ngomong, kita lebih suka yang pintar ngomong. Yang lucu sama yang terlalu serius, kita lebih suka yang lucu, kan begitu? Itu wajar, itu pertama yang kita lihat. Tapi kalau yang pertama selalu jadi yang utama, itu jadi masalah untuk saudara. Enggak percaya ini, anak-anak muda nyari pasangan hidup, ya kan? Wah, sukanya yang good looking, seksi, wah gitu kan, bajunya juga seksi, badannya seksi gitu, wah itu dijadikan yang utama. Nanti kalau nikah setengah mati, beberapa orang setelah nikah, istrinya itu ya gak boleh pakai baju seksi. Kenapa? Aku gak nyaman, kamu tak gandeng, semua cowok matan yang lihat ke kamu gitu kan. Lah istrinya jawab, loh dulu kamu ngelihat aku lihat apanya? Ya pakaianmu seksi. Lah ya, sekarang gak boleh pakai baju seksi. Sering loh orang bertengkar gara-gara begitu kan gitu. Misalnya nih, cewek cari cowok yang ganteng gitu kan. Wah, semakin ganteng, jauh lebih ganteng dari wajahnya dia, semakin bangga bisa dapat cowok yang ganteng. Tapi setelah nikah, cemburuan terus deh. Jangan deket sama itu, 2 meter gitu kan ya. Kok lurus, gak usah noleh kanan kiri, gak usah noleh kanan kiri, sudutnya 30 maksimal gitu kan. Kenapa? Takut diambil orang lain gitu. Karena kita menjadikan yang pertama sebagai yang utama. Paulus tidak mau. Paulus bagi dia, yang paling penting itu adalah yang tidak kelihatan, yang batiniah. Tapi ini jadi masalah, karena yang batiniah gak selalu dilihat orang. Makanya Paulus pakai ungkapan yang menarik ini. Saya membaca ulang ayat tadi dalam bahasa Inggris, ternyata ada sesuatu yang menarik, lalu saya cek di bahasa Yunaninya. Dan ini dia yang menarik. Karena kata nyata di sana, bentuknya itu pasif, saudara. Misalnya ya, New American Standard Bible berkata begini, but we are made manifest, pasif, to God. And I hope that we are made manifest, pasif lagi, also in your consciences. Jadi ini pakainya itu pasif. Karena Paulus itu sadar. Dia itu bukan sedang ambisius memamerkan kemurniannya. Dia sadar bahwa kemurnian itu lama untuk dilihat orang. Dia sadar bahwa orang lebih mudah terpukau dengan yang lahiriah. Yang batinnya ini lama. Makanya dia pakai bentuk pasif. Dia yakin Tuhan akan sebagai subjeknya. Tuhan akan menjadi subjek yang menunjukkan kemurnian hatinya kepada orang lain. Tapi Paulus tidak ambisius untuk melakukan itu. Paulus tahu bahwa tugasnya dia itu cuma hidup di dalam kebenaran. Masalah orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tugasnya dia menyampaikan kebenaran. Orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Kalau kita tidak paham ini, kita mudah putus asa di dalam pelayanan. Saya ini berapa kali memberitakan Injil kepada anak-anak muda biasanya, atau kepada orang tua tapi yang terpelajar, dosen, ilmuwan, dan sebagainya. Saya cerita 2 kasus. Saya pertama cerita kepada anak muda ini, kritis banget. Dia dari sekolah Kristen, tapi akhirnya jadi ateis. Kumpul dengan saya bicara sampai panjang lebar berjam-jam. Terakhir saya tanya dia, kamu kan orang pinter nih, sekarang saya tanya kesimpulan pembicaraan kita. Menurut kamu lebih masuk akal mana, Yesus disalib atau tidak disalib? Dia bilang, itu 100% aku yakin Yesus disalib kok. Oke, jadi kamu percaya Yesus mati ya? Ya. Menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati atau tidak? Dia bilang, menurutku most likely Yesus bangkit dari antara orang mati. Menurutku itu sangat masuk akal. Dia bilang gitu, wah saya merasa kayak, wah harus dibungkus nih, udah percaya kan. Akhirnya saya ngomong gini, kamu mau percaya enggak kepada Yesus yang bangkit itu? Terus dia jawab, enggak kok, aku enggak mau percaya. Nanti aja kalau aku sudah tua. Sebab kalau aku percaya sekarang, hidupku jungkir balik nanti. Aku belum siap. Nanti kalau tua, aku percaya. Langsung saya senyum dan berkata begini, anak muda dengerin ya. Saya ngomong sama orang yang saya kenal baik ini. Saya ngomong gini, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalaupun kamu nanti sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Siapa tahu kamu tidak sempat tua, dan siapa tahu kamu sempat tua, tapi tidak dapat kesempatan kedua. Terus saya berjumpa dengan seorang dosen terpelajar, saudara. Bincang-bincang tentang agamanya dia dan agama saya. Pertama dia enggak mau ketemu, akhirnya dia senang, malah minta ketemu saya lagi. Wah, terakhir saya konklusinya. Jadi menurut Bapak bagaimana kekristenan? Dia bilang gini, kekristenan itu sangat appealing banget, dia bilang, sangat persuasif banget. Gitu. Bahkan dia klaim, menurut saya dibanding agama saya, kekristenan jauh lebih masuk akal. Wah, saya langsung merasa bungkus gitu kan. Saya bilang, "Bapak, apakah Bapak mau menerima Yesus itu?" Wah, langsung dia bilang, "Maaf Pak Pendeta, enggak mudah bagi saya untuk percaya Yesus. Karena itu berarti saya harus kehilangan keluarga, kehilangan komunitas, kehilangan jabatan, kehilangan macam-macam. Saya belum siap, tapi saya janji akan mempertimbangkannya." Melalui semua pengalaman semacam ini, saya tuh sadar kok, saudara. Tugas saya itu cuma preach the truth dan berusaha hidup benar. Di luar itu bukan kapasitas saya. Makanya Paulus memakai bentuknya pasif di sini. Saudara itu hanya punya tugas hidup dalam kebenaran, hidup dengan ketulusan. Orang lain pada akhirnya menghargai atau tidak, itu di luar porsi kita. Kalau dalam kalimat saya begini, meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Karena tugas kita itu bukan membuat orang lain suka dengan kita. Tugas kita bukan membuat orang lain yakin, percaya kepada kita. Tugas kita cuma memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Sambil berdoa, semoga semua yang tersembunyi ini akhirnya dilihat orang. Bukan kita yang memamerkan. Jadi Paulus tidak mau mengikuti persuasi dunia, dia memilih untuk mengutamakan ketulusan, menampilkan diri yang otentik, yang apa adanya. Yang kedua, saudara, Paulus tidak mau mengikuti dunia dalam hal ini. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ayat 13 dikatakan demikian. 2 Korintus 5:13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya lebih simpel, untuk Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya, untuk kalian. Situasi apapun, Paulus menguasai diri atau tidak menguasai diri, tetap semuanya bukan untuk Paulus. Jangan bingung tentang menguasai diri, tidak menguasai diri, nanti saya terangkan setelah ini. Tapi sekarang saya ingin God's people fokus pada ini. Ketika Paulus berada dalam satu situasi, tidak menguasai diri, itu dilakukan untuk Allah. Pada waktu dia menguasai diri, itu dilakukan untuk jemaat Korintus. Tidak ada untuk Paulus. Paulus tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa kalau kita paham tentang dunia retorika kuno. Retorika Yunani Romawi kuno itu akan dipenuhi, saya tidak tahu berapa persen, tapi cukup banyak para orator yang cuma menyenangkan hati pendengarnya. Kita tahu bersama, menjadi seorang orator di dunia kuno itu jabatan yang luar biasa, itu ilmu yang sangat diagungkan. Bukan cuma itu, menjadi orator berarti saudara punya duit. Karena di mana saudara berbicara, saudara bisa dapatkan uang. Nah, salah satu kebiasaan, bukan semua orator begitu, tapi salah satu kebiasaan yang berlaku di dunia retorika kuno adalah ini. Orator kalau mau nyampaikan pesan di kota A, dia akan menyelidiki pendengarnya seperti apa. Kalau pendengarnya suka X, maka dia akan bicara mengagung-agungkan X. Jadi misalnya nih, dia ada di satu kota,
1: penduduk kota itu suka Julius Caesar misalnya, ya dia akan bicara tentang Julius Caesar sebagai pribadi yang luar biasa, yang patut didukung. Tapi nanti besoknya dia pergi ke kota lain, misalnya yang mendukung Anthony misalnya, Mark Anthony. Maka dia akan banyak bicara mengagung-agungkan Anthony. Kalau di kota ini mendukung partai politik ini, ya dia akan bicara partai politik ini bagus. Pokoknya intinya gini, you give what people want. Selama saudara memberi pesan yang disukai orang, saudara akan disukai orang. Maksudnya gitu loh saudara. Saya ini sudah enggak diundang di beberapa gereja. Dan saya tahu kenapa enggak diundang, karena saya ini menentang kemewahan. Padahal saya cukup sering diundang di gereja itu gitu kan. Nah tiba-tiba saya itu khotbah gitu, dan khotbah saya itu menentang kemewahan gitu. Padahal saya enggak menentang kekayaan loh saudara. Saya itu menentang kemewahan gitu kan. Pada waktu saya khotbah begitu, ada yang tersinggung. Dan yang tersinggung orang yang paling penting sekali. Bahkan mungkin lebih penting dari Kristus di gereja itu. Sehingga langsung nama saya dicoret. Saudara, sampai hari ini saya enggak pernah diundang lagi ke sana. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan. Pertama dan terakhir saya khotbah, saudara. Karena saya bicara tentang berhala mamon gitu. Saya bicara bahwa orang Kristen banyak yang menyukai berkat Tuhan daripada Tuhan. Jadi orang Kristen ini penyembah berhala. Wow, selesai ibadah, saya kencing. Saya masuk di biliknya. Ternyata pengurusnya enggak tahu kalau saya ada di bilik itu. Mereka juga lagi di sana ngobrol. Jadi saya nungguin mereka ngobrol. Karena kan saya enggak enak ya. Keluar tiba-tiba kan mereka kan malu sekali kan gitu. Saya masih belum seusil sekarang. Saya juga nyesel. Kenapa waktu itu tidak usil, saudara. Jadi saya mendengar percakapan mereka. Mereka bercakap-cakap begini, saudara. Ini pendeta ini, kalau kamu undang lagi, jemaat kita habis, pasti habis ini kita. Khotbahnya itu enggak disukai orang. Kita ini cari khotbah tentang berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Jangan yang tentang dosa gini lah. Ya kalau semuanya tentang dosa, minggat semua ini jemaat. Enggak usah diundang lagi orang itu. Dan sampai sekarang saya enggak pernah diundang lagi di persekutuan itu. Tapi saya tidak menyesal sih. Kenapa? I'm called to preach the truth. I'm not called to please people. Makanya di sini pun saya berkali-kali mengatakan, tugas saya bukan menyenangkan saudara kok. Tugas saya bukan membuat saudara suka sama saya kok. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kalau faktanya jemaat Trek Indonesia menyukai saya, mencintai saya anggap itu bonus, bukan fokus. Saya tidak pernah menjilat, saya tidak berusaha mengambil hati orang. Saya cuma belajar setia pada kebenaran sebisa saya. Saya enggak sempurna. Tapi sebisa mungkin I preach the truth faithfully, saya menghidupi kebenaran faithfully juga. Respons orang bagi saya itu nomor dua. Tapi saya sungguh bersyukur ya, di gereja Rek Indonesia, saya merasa dikasih, saya merasa diterima dengan semua kelemahan saya. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu fokus. Itu semua adalah bonus. Paulus tidak mau mengambil keuntungan itu. Bahkan di tengah dia tidak menguasai diri. Bahkan di tengah dia menguasai diri, tetap dia tidak mau mencari kepentingannya sendiri. Dan sekarang saya menerangkan, apa artinya menguasai diri? Karena kalau Paulus tidak menguasai diri untuk Allah, wah saya khawatir saudara itu dapat pembenaran. Oh berarti kalau saya marah out of control gitu, berarti bisa juga ya untuk Allah. Berarti kalau saya melampiaskan nafsu saya, berarti bisa ya untuk Allah. Maka saya perlu menjelaskan, ketika Paulus, bahasa Indonesia menerjemahkan, ketika kami tidak menguasai diri, ini terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Saudara. Bahasa Inggris menerjemahkannya secara hurufiah, yaitu ketika kami di luar diri kami. Atau di samping diri kami. Memang kata Yunani yang dipakai itu begitu, saudara. Existemi itu artinya memang di luar kita berdiri. Jadi ex itu kan di luar nih ya. Ex itu di luar ya, ingat ya. Ex di luar. Makanya semua mantan kita gak boleh ada di dalam pernikahan kita. Karena kata Yunani ex itu artinya di luar. Agak maksa ya. Oke, tapi pesannya benar ya. Pesannya benar. Jadi begini, saudara. Ketika dikatakan, ketika kami di luar diri kami, artinya apa sih ketika kami di luar diri kami? Lihat paralelnya dong. Paralelnya apa sih? Ketika kami sound mind, of sound mind. Ketika pikiran kami sehat, berarti kalau beside ourselves itu apa? Ketika dianggap gila, gitu loh maksudnya. Kan dikontraskannya dengan pikiran yang sehat, berarti arti berada di luar diri adalah pikirannya lagi gak sehat, gila. Jadi New Living Translation menerjemahkannya, if it seems we are crazy, jika ini terlihat kami ini gila. Atau New International Version, if we are quote unquote out of our mind. Orang lain mungkin berpikir, Paulus ini ngomong apa sih? Mereka gak bisa paham. Mereka menganggap Paulus ini gila. Paulus bilang, bahkan ketika kamu gak paham yang aku omong, aku melakukannya bukan untuk aku, untuk Tuhan. Kalau aku ngomong dan kamu bisa paham, aku melakukannya untuk kamu, bukan untuk aku. Secara persoalan terbesar kita di dalam pelayanan adalah, kita ini punya kepentingan. Ketika kita punya kepentingan, disitulah kita bermasalah dalam pelayanan. Saya ingin mengingatkan kita ini, yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri dalam pelayanan, tidak akan terlalu dipusingkan dengan berbagai persoalan dalam pelayanan. Pelayanan itu sebetulnya simpel kok. The more I understand the Bible, the more I understand, embrace the gospel. Saya semakin melihat pelayanan itu simpel. Kenapa? Karena dulu pelayanan rumit, saya yang bermasalah. Saya yang punya kepentingan pribadi. Ketika misalnya nih, saya ngaku terus terang di hadapan saudara ya. Jadi kalau misalnya saya diundang seminar, terus saya datang, yang datang itu di bawah pesertanya, di bawah 300, udah kelihatan saya gak suka. Saya langsung tanya sama panitianya, kenapa yang datang cuma sedikit? Saya benar-benar gak suka. Dulu banget ya, yang datang di bawah 300, saya gak suka. Pada waktu saya menyampaikan seminar, saya gak seberapa lucu seperti biasanya. Karena saya gak suka. Tentu saja tidak ya, lucu ini bukan karena saya sengaja, karena kerusakan DNA. Jadi tanpa saya mikirkan, tiba-tiba keluar begitu saja. Tapi dulu saya gak bisa terima hal-hal semacam itu. Ya kalau di depan saya kelihatannya oke lah. Mosok saya ngomong, wah saya gak mau loh ya, kalau di bawah 300, wah kelihatan sombong kan. Jadi saya tuh saking sombongnya saya. Saya itu gak suka sombong yang kurang sophisticated. Ngerti gak sih? Jadi kalau ada orang lain sombong tapi kelihatan sombong banget, vulgar. Itu saya merasa kayak, kamu tuh kalau sombong kok nanggung sih? Sombong tuh yang sophisticated gitu loh. Yang tingkat tinggi dewa gitu, tingkat dewa. Itu saya dulu. Tapi sekarang saya bersyukur. Saya ngobrol dengan satu orang. Saya training 3 orang. Tetap sama perasaan saya. Saya berkhotbah di mana saja, perasaannya sama. Tapi mengapa dulu jadi masalah buat saya? Karena diri saya yang bermasalah. Yang ikut Camp Gap, Gospel and Pain pasti tahu kalimat kuncinya. Yang sudah ikut yuk. Aku adalah. Ayo yang keras yang sudah ikut Camp Gap. Aku adalah persoalan terbesarku. Jadi ketika ada masalah, sebenarnya persoalan terbesar kita itu kita kok. Kalau kita gak punya kepentingan diri sendiri ya, kita ini kurang bermasalah di pelayanan. Coba ya, yang pernah bermasalah di pelayanan, coba ingat ya. Mengapa pelayananmu rumit? Mengapa engkau bermasalah? Ya karena engkau punya kepentingan pribadi. Nah sekarang saya tutup khotbah saya dengan bertanya begini. Mengapa di tengah cara-cara persuasi dunia, Paulus tidak mau pakai itu? Mengapa dia malah memilih tampil otentik? Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mengapa Paulus melakukan persuasi yang berbeda? Nah kita lihat langsung dengan cepat ya. Pertama, karena rasa hormat kepada Allah. Di ayat 11a, bahasa Indonesia berkata begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bahasa Indonesia terjemahannya terbalik. Induk kalimat jadi anak kalimat jadi induk kalimat. Dalam bahasa Yunani, terjemahannya sudah diterjemahkan dengan benar teksnya di beberapa bahasa Inggris. Saya kasih contoh New American Standard Bible, bunyinya begini, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, ini anak kalimat partisip, mengetahui rasa takut terhadap Tuhan, we persuade men, kami meyakinkan orang. Induk kalimatnya apa? Therefore, we persuade men. Knowing the fear of the Lord, itu anak kalimat yang menjelaskan mengapa Paulus meyakinkan orang dengan cara seperti ini, alasannya adalah knowing the fear of the Lord. Tapi apa artinya the fear of the Lord? Mengapa saya menerjemahkan the fear of the Lord ini sebagai rasa hormat, bukan rasa ketakutan, bukan gemetaran, tapi rasa hormat kepada Allah karena konteksnya. Jadi kalau kita membaca konteksnya di atasnya, kita pasti akan menafsirkan rasa hormat. Coba kita lihat pasal 5 ayat 10, Paulus bicara tentang pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu ayat 11-nya, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Jadi Paulus itu melihat semuanya di dalam kacamata pengadilan akhir zaman oleh Kristus. Karena dia tahu kita semua menghadap pengadilan Kristus, maka dia takut terhadap Allah. Apakah berarti takut itu takut dihukum? Tidak sih. Karena kalau kita lihat dari pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-9, Paulus itu yakin dengan keselamatannya. Paulus yakin bahwa dia akan menerima kemuliaan yang melebihi segalanya. Bahkan Paulus rindu menetap bersama dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan terhadap hukuman. Tapi poinnya Paulus itu begini. Dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa. Hidup kita ini bukan milik kita. Tapi dipercayakan kepada kita. Nanti kita memberi pertanggungan jawab kepada siapa? Kepada Kristus di pengadilan. Dengarkan saya baik-baik, God's people, ya. At the end of the day, what matters most itu bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Gak penting. Yang paling penting bahkan bukan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Tidak. Yang paling penting adalah penilaian Kristus atas hidup kita. Penilaian Kristus atas hidup kita itu yang penting. Beberapa waktu yang lalu saya bicara di depan hamba-hamba Tuhan desa. Mendengarkan pergumulan mereka, saudara. Melihat bagaimana mereka pesimis dengan pelayanan. Merasa tidak berhasil. Dan saya ngomong kepada mereka. Perasaan tidak berhasil. Perasaan gagal. Perasaan meaningless pelayanannya. Itu karena Bapak Ibu membandingkan diri dengan konsep dunia. Karena konsep dunia bicara tentang hamba Tuhan yang sukses adalah yang dampaknya luas, yang diundang ke luar negeri, yang gelarnya S3, yang jadwalnya padat, yang wajahnya seliweran di YouTube dan seliweran di medsos. Itu adalah hamba Tuhan yang sukses. Ketika hamba Tuhan desa tidak seperti itu, mereka merasa pelayanannya percuma. Dan saya kasih tahu mereka, jangan kaget nanti kalau di pengadilan Kristus terjadi kejutan-kejutan. Jangan kaget kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat mahkota paling besar, itu adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita kenal. Dan saya ngomong kepada hamba-hamba Tuhan di desa itu, jangan kaget nanti kalau mahkota Bapak Ibu lebih besar daripada saya. At the end of the day, what matters most, itu adalah pengadilan Kristus bagi kita. Makanya Paulus memilih beda dengan dunia. Yang kedua, mengapa Paulus memilih persuasi yang berbeda? Karena kasihnya kepada Kristus. Saya bacakan dengan cepat ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengapa Paulus memilih persuasi yang beda dengan dunia? Jawabannya karena dia dikuasai oleh kasih Kristus. Bahasa Indonesia menerjemahkan, karena kasih Kristus menguasai kami. Beberapa versi Inggris memberi terjemahan yang sama. We are controlled by the love of Christ. Atau the love of Christ controls us. Tapi saya melihat terjemahan menguasai di sini masih belum jelas. Bukan salah. Tapi kurang jelas. Saya mengecek di bahasa Yunani-nya, ternyata kata yang dipakai adalah suneiko. Dan kata suneiko itu artinya begini, memegang dengan kuat sekali atau menekan. Menguasai itu dalam arti mengikat. Menekan dengan kuat. Dan ini dipercaya para penafsir Alkitab berkaitan dengan metafora arak-arakan perang di pasal 2 ayat 14. Semoga God's people masih ingat khotbah itu. Kalau enggak ingat, nanti cari di YouTube, tonton lagi. Paulus menggunakan metafora kemenangan perang ketika budak-budak, jadi tawanan-tawanan perang musuhnya, prajurit musuh, penduduk musuh, itu dijadikan budak, diikat dengan rantai. Kakinya antar kanan-kiri cuma sedikit gerakannya. Enggak bisa panjang, tangannya sama, lehernya juga sama. Jadi benar-benar terikat begini, dan dia enggak punya pilihan. Dia hanya ikut rombongan. Rombongannya ke kanan, dia wajib ikut ke kanan. Kenapa? Karena rantainya itu kadangkala semuanya ke sana. Bahkan kalau bangsa Asyur lebih keren lagi. Bangsa Babel lebih keren lagi. Keren dalam arti lebih kejam. kalau Babel malah dikasih kail gini loh. Jadi bibirnya orang dikail. Bibirnya belakang dikail. Jadi kalau jalan itu harus sama terus. Sebab kalau satu kecepatan hilang bibirnya. Ngerti gak sih? Itu parah banget. Nah intinya gini deh. Ini rombongan Romawi. Jadi semuanya itu yang kalah perang itu diikat dan dia gak punya pilihan. Paulus menggambarkan kasih Kristus kepada dia seperti itu. Apakah berarti kasih Kristus itu negatif? Bukan. Paulus ini menggunakan metafora untuk memberitahu kita bahwa kasih Kristus itu begitu besar sampai dia gak bisa resist. Karena kasih Kristus bekerja di dalam dirinya begitu besar, maka dia gak mau mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan kepentingan orang lain. Karena kasih Kristus mendorong dia. Mungkin saudara bertanya begini, saya kok gak bisa ya mementingkan orang lain ya? Kenapa bagi saya yang penting diri saya sendiri? Kenapa saya gak mengalami seperti Paulus? Nah Paulus kasih tahu rahasianya, yaitu transformasi pikiran. Saya bacakan ulang ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Ya saudara mengerti gak ini? Jadi ini bukan terjadi secara spontan masalahnya. Terjadinya lewat pengalaman spiritual, iya, tapi melalui transformasi pikiran. Kita sadar bahwa kalau satu orang sudah mati, yaitu Kristus, maka semua orang, yaitu kita yang diwakilinya, sudah mati. Jadi Kristus mati supaya kita hidup bagi dia. Kristus mati bagi kita supaya kita hidup bagi dia. Banyak orang Kristen yang tidak paham kebenaran ini. Makanya saudara selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Gak mau mementingkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena saudara lupa bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara bukan cuma dapat hidup yang kekal. Tapi saudara dapat hidup yang baru. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Karena kita seringkali lupa. Kristus bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal, tetapi juga kehidupan yang baru. Saudara gak bisa berkata begini, Kristus, hidupku yang lama aku tetap pegang ya, cuma jadikan ini kekal. Enggak sih. Kalau dalam istilah saya, masih ingat ya berkali-kali saya bilang apa, Tuhan mau ngepot di dalam hidup saudara. Jadi gak bisa kehidupan kekal tanpa turning point, gak bisa. Kehidupan kekal dimulai dengan kehidupan baru. Kehidupan baru itulah yang menjadi turning point kita. Sehingga kita gak punya hak menentukan tujuan hidup kita sendiri. Gak punya hak. Karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita constrained by his love. Mungkin kita melihat orang lain dan kita sulit untuk mengasihi orang itu. Tapi the power of his love itu akan drive us untuk embrace orang itu. Allah akan memampukan kita mengasihi. Bukan menyukai, tapi mengasihi. Saya gak bisa bayangkan seandainya perintahnya sukailah musuh-musuhmu. Wah susah banget menyukai musuh. Apalagi sukalah cari musuh. Pasti bertentangan sama Alkitab. Tapi saya bersyukur perintah Tuhan apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Mungkin saudara berkata begini, aku gak punya cukup kasih. Tapi pada saat sekarang saudara bisa berkata, his love constrains me. Sehingga aku bisa melakukannya. Saudara, apakah dalam hubungan kita, pertemanan, persahabatan, pacaran, pernikahan, keluarga kita, apakah kita sudah mendahulukan kepentingan orang lain? Ataukah semua is all about me? Is all about me. Orang lain harus paham saya dan bukan sebaliknya. Kalau saudara punya pikiran begitu, maka saudara tidak sedang mengikuti Kristus. Kasih Kristus tidak sedang constraining you. Dan saya berdoa, semoga Roh Kudus memampukan kita untuk berani berkata, Tuhan, ini hidupku, constrain me by your love and bring me to anywhere you want me to be. Karena saya tahu, ketika kita membiarkan diri kita constrained by his love, kita justru akan merasakan freedom di dalam Tuhan. Constrained, tapi kita justru liberated dari semua hal yang selama ini merumitkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun. Bukan cuma umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Karena kami seringkali tergoda meyakinkan orang lain dengan cara-cara duniawi. Kami suka dianggap baik padahal kami tidak sebaik itu. Kami suka dianggap hebat, padahal kami tahu kami tidak sehebat itu. Kami menikmati pujian-pujian yang melebihi keadaan kami. Kami tidak terganggu dengan semua itu. Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus memberi kami kepekaan. Setiap kali ada orang yang memuji melebihi kami yang sebenarnya, Tuhan beri kekuatan bagi kami untuk berani klarifikasi dan berkata, I'm not that good. Supaya orang lain melihat bahwa hidup kami ini adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Bukan kumpulan keterampilan, talenta, dan kehebatan, tapi kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kami sendiri. Sama seperti Kristus mati bagi kami, biarlah kami belajar berkorban, memberi untuk orang lain. Dan ketika kami memberi untuk orang lain, Tuhan selalu ingatkan kami bahwa itu bukan pengorbanan, tapi itu kehormatan. Karena kami bisa menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk selalu memberi diri kepada orang lain dan bukan mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah ketidakpedulian bukan karakter kita. Ketidakpedulian bukan karakter kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat perjalanan dari Shanghai ke Ningpo, Hudson Taylor tiba-tiba mendengar ada sesuatu tercebur ke laut. Ia mencari tahu dan ternyata seorang penumpang bernama Min yang terjatuh. Dalam keadaan bingung, ia melihat para nelayan yang memiliki jala. Kemudian dia berpikir alat itu tepat untuk dapat menolong Min. Ada orang tenggelam di sana, seru Taylor. Peduli amat, itu pekerjaan tak menyenangkan, jawab para nelayan itu. Setelah tawar-menawar dan Taylor bersedia untuk memberi semua uangnya, para nelayan akhirnya menebarkan jala untuk menarik Min. Namun, nyawanya sudah tak tertolong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi nurani dari masyarakat dunia ini. Tidak sedikit kita temui orang yang berada dalam keputusasaan, keterasingan, kesakitan, keterpurukan, kepahitan, dan masih banyak lagi. Namun, kita merasa untuk menolong mereka adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, karena harus berkorban tenaga, waktu, bahkan materi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan berbeda dengan Yusuf. Sekalipun dia telah disakiti dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, ia bukan hanya mengampuni mereka, ia bahkan memilih untuk menyelamatkan keluarganya dari kematian karena kelaparan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dendam tidak ada dalam kamus seorang anak Allah. Ketidakpedulian bukanlah karakter seorang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Di momen-momen Natal ini, izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi, tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan. Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan. Maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, sehingga dia bisa melawan iblis. Dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa, Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita, itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Saudara, kita menyadari tiap hari iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan yang indah bagi setiap kita untuk menikmati kebangkitan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita saat ini memperingati kebangkitan Tuhan, pasti ada banyak hal yang bisa kita ingat. Karena kebaikan Tuhan waktu demi waktu tidak bisa kita ceritakan dengan kata-kata yang terbatas sebagaimana manusia. Tetapi biarlah kita hari ini belajar tentang sebuah kasih yang aktif. Kasih yang tidak saja menunggu, tetapi justru pergi. Kasih yang bukan hanya menerima, tetapi memberi. Kasih yang bukan hanya melihat dari jauh, tetapi melangkah, bahkan merengkuh jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian silakan Bapak Ibu sekalian membaca di dalam hati dan merenungkan pelan-pelan dan setiap perikop yang saya bacakan. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah perikop yang sangat terkenal. Banyak orang Kristen yang mengerti perintah ini. Tetapi marilah kita memulai dari sesuatu yang istimewa. Manusia diciptakan Tuhan memiliki hati nurani. Dan hati nurani itu memiliki kekuatan khusus, memiliki keistimewaan khusus, di mana dia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana kebaikan, dan mana kejahatan. Sehingga di dalam titik itu, ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, maka terdorong oleh hati nurani, kita melanjutkan kebaikan itu. Ketika kita terdorong dan melihat sesuatu yang indah, maka hati kita berupaya untuk bisa menceritakannya. Jadi kebaikan akan berbuah kepada kebaikan. Saya punya sebuah klip dan ini mungkin menuntun kita untuk melihat tentang sebuah fakta yang ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
1: Saya biasanya kalau ada rezeki suka bagi-bagi gitu sama orang gitu. Jadi yang A biar saya isiin aja gitu, full tank kalau mau. Iya gitu. Iya itu kebetulan lagi dapat rezeki ya, itu di full tank aja kan yang di belakang saya gitu. Iya sama-sama.
0: Ya, ada dua respon di sini. Respon yang pertama ketika ada kebaikan, ternyata dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi ternyata ada sesuatu yang berbeda sama sekali. Bahwa kebaikan nantinya akan meneruskan tindakan kebaikan.
1: Saya ingin bayarin orang yang di belakang saya, jadi akan biar saya bayarin aja bensinnya kan gitu, biar saya bayarin full tank aja kan hari ini gitu. Iya benar buat akan gitu. sama-sama buat akan. Terus kan, di luar ya, banyak ya. Sama-sama kan.

Ya, ini adalah sebuah klip yang sederhana menunjukkan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Kebaikan akan menghasilkan buah kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingin mengisikan bensin tangki sepeda motor orang lain, tolong kasih tahu saya. Saya akan antri di belakang Bapak Ibu gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya ada sebuah dorongan dari hati nurani kita. Pada waktu hati nurani kita peka terhadap kebaikan dan kebenaran, maka terdorong untuk melakukan kebaikan itu. Tetapi jika hati kita tidak peka pada kebenaran dan kebaikan, kita hanya berpikir pada diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, maka kita tidak akan membuahkan apa-apa. Kita hanya menjadi orang yang menerima, tetapi sulit sekali memberi. Tetapi ketika kita melihat sebuah kebaikan, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, lalu hati kita teringat akan kasih itu, maka kemudian hati nurani akan terus-menerus menggoncangkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita melihat tentang Injil, maka Injil adalah sebuah hal yang indah sekali. Bagaimana manusia tidak bisa mencapai sebuah keselamatan dengan karya kebaikannya sendiri. Bukankah kita sulit sekali mencari jalan kebenaran? Tetapi ketika kita melihat keindahan itu, maka hati nurani kita tergugah akan kasih Tuhan. Maka kemudian kita bukan hanya mendengar dan mengalami keselamatan, maka kita akan bergerak untuk melakukan kebaikan itu. Dengan cara apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, saya percaya jika kita merasakan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti sia-sia di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tergugah, terdorong untuk melaksanakan kasih kepada sesama. Ini berbicara bukan hanya sekedar Tuhan kepada kita, tetapi kita berbicara tentang bagaimana kita terhadap sesama kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Injil tidak akan pernah berhenti. Tetapi permasalahannya sekarang, orang Kristen masih bisa memiliki sebuah konsep yang keliru tentang Injil. Secara sederhana Bapak Ibu, saya ingin katakan demikian. Kalau kita ingin memberitakan Injil, maka ingat satu hal ini. Injil adalah mujizat dalam arti yang sesungguhnya. Injil adalah mujizat dalam arti yang sesungguhnya. Saya mau katakan, mujizat adalah sesuatu yang melawan hukum alam. Sesuatu yang melampaui hal-hal yang natural. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita lihat bagaimana Yesus melayani orang lumpuh kemudian berjalan. Orang buta kemudian dicelikkan. Kemudian orang berdosa, dosanya diampuni. Pada waktu dia mati, maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Bukankah secara natural apa yang sudah Tuhan lakukan ini adalah mujizat? Kalau kita berbicara tentang mujizat dalam arti yang sesungguhnya, maka jangan pernah sekali-sekali meremehkan atau memperkedil arti mujizat. Saya berhenti sampai koma di sini. Mujizat seringkali kita kerdilkan dengan konsep yang keliru. Contohnya, pada waktu kita susah cari pasangan, lalu kemudian ada orang yang mau dengan kita, menjadi pacar kita, menjadi istri kita, maka kita tidak bisa mengatakan, aduh, puji Tuhan Pak Dodi, ini adalah mujizat, bahwa saya sudah lama mencari pasangan itu, tetapi ternyata ada orang yang baik hati, orangnya cantik dan atau ganteng, dan kemudian mau pada saya. Itu bukan mujizat, tetapi itu adalah kehilafan. Kita dikit-dikit ngomong mujizat, Tetapi pikirkanlah baik-baik bahwa ketika kita ngomong Injil, maka kita masuk di dalam sebuah fakta sejarah bahwa Yesus Kristus telah mati kemudian bangkit. Dan kebangkitan ini adalah mujizat yang sesungguhnya untuk menjadi berita Injil yang kita beritakan kepada mereka. Jadi intinya terletak kepada karya Kristus di mana dia mati menebus dosa-dosa kita dan mengalahkan maut demi kita, dan kemudian kita memberitakan karya Yesus dan kebangkitannya itu kepada orang lain. Bukan kemudian ketika kita memberitakan Injil dengan cara demikian, Bapak tenang saja, Bapak ini saya lihat susah sekali, saya percaya Bapak ini banyak dosa. Kalau Bapak terima Yesus jadi orang Kristen Pak, maka Bapak akan lancar bisnisnya. Kalaupun Bapak penuh dengan sakit penyakit hari ini, terima Yesus,
pasti akan sembuh. Kalau Bapak dari dahulu lahir dari keluarga miskin, hidup menikah dengan orang miskin, kemudian punya anak, cucu, cicitnya semuanya menjadi miskin, terima Yesus Pak, percayalah, maka akan menjadi kaya. Bapak Ibu, ini bukan Injil yang sesungguhnya. Karena apa? Pada waktu dia terima Kristus, maka dengan Injil yang salah ini Bapak Ibu, maka kemudian ketika dia miskin, terus miskin, maka dia bisa menyangkal imannya. Pada waktu dia sakit tidak pernah disembuhkan, maka dia bisa saja meninggalkan imannya. Pada waktu dia terus dalam kondisi yang sangat sulit, maka saya percaya dia bisa menyalahkan Allah. Karena apa? Di dalam inti Injil, antara kematian dan kebangkitan Yesus tidak ada di sana. Kita perlu melihat bagaimana para rasul memberitakan Injil. Dikatakan bahwa tanpa Injil yang didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus, semua pemberitaan para rasul akan menjadi sia-sia, dan bagi kita yang mengimaninya akan sia-sia. Semuanya bertumpu kepada mukjizat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah inti Injil. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita melihat kondisi yang demikian, saya percaya tidak ada banyak waktu di tempat ini untuk membahas bukti-bukti kebangkitan Tuhan. Tetapi marilah kita konsentrasi saja di balik amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis di dalam perikop yang sudah kita bahas tadi. Apa yang dimaksud dengan amanat agung? Di balik amanat agung berbicara tentang Injil yang akan dan harus terus-menerus kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan amanat? Saya percaya ini berbeda dengan sebuah perintah. Perintah ini sangat rendah atau tidak mengikat daripada sebuah amanat. Amanat ini memiliki wibawa yang mengingat dari sebuah perintah dan mempertaruhkan siapa yang memerintahkan. Saya mungkin memberikan satu contoh begini Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu saya membaca artikel. Artikel ini berbicara tentang orang kaya yang bingung bagaimana menurunkan harta warisannya. Dia punya beberapa anak, tetapi kemudian dia melihat kehidupan anaknya tidak sesuai dengan kehidupannya. Lalu kemudian dia memanggil para lawyer, kemudian di depan para lawyer, dia menuliskan surat wasiat. Alhasil, semua hartanya itu diberikan kepada siapa? Kepada seekor anjing. Anjing kesayangan mereka. Nah Bapak-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu surat yang memiliki kuasa hukum di depan para lawyer, maka orang tidak bisa mengatakan, Bapak ini terlalu bodoh, punya anak, kenapa kok gak bisa memberikan hartanya sedikit saja pada anak? Bapak ini orang tua macam apa? Tidak bisa digugat. Semuanya terikat. Atau mungkin kita perhatikan di dalam perasaan hati sang anak, Bapakku ini gak tahu diri. Masa aku ini lebih rendah daripada seekor anjing? Tidak peduli perasaannya apa. Tetapi ketika ada surat wasiat, memiliki legalitas hukum, maka ini berwibawa dan sangat mengikat dan harus dilaksanakan. Ini amanat. Bapak-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang perintah, di mana ketika Yesus ingin mempercayakan tugas pelayanan kepada murid-muridnya, maka ini yang disebut dengan amanat agung. Saya percaya amanat agung di dalam Matius pasal 28 ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu ingat lagi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana Allah menghukum dan mengutuk ular, di mana ular dikutuk berjalan dengan perutnya dan kemudian akan makan debu, kemudian kepalanya akan diremukkan oleh keturunan sang wanita, maka ini adalah Injil pertama. Karena kesaksian jaminan keselamatan dari kekalahan total si ular ini sudah diprediksi. Kemudian ketika kita melihat karya salib dan hari ini kita nikmati kebangkitan Yesus, maka saya percaya ini adalah sebuah penggenapan yang berkaitan dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam Perjanjian Lama. Ini adalah sebuah perintah yang sangat luar biasa dari orang yang berwibawa. Perintahnya sangat mengikat kita, dan apa yang kita lakukan mempertaruhkan otoritasnya. Ini adalah amanat agung Bapak Ibu.
Tetapi saya percaya ini tidak mudah. Pada waktu kita menerapkan amanat agung, seringkali kita gagal. Berapa di antara kita tidak melaksanakan amanat agung ini? Bagaimana kita merasa sulit untuk menginjili? Bagaimana kita merasa malu untuk memberitakan Injil? Bagaimana kita takut untuk memberitakan kebenaran Tuhan? Bukankah kita adalah orang yang sangat egois, hanya memikirkan diri sendiri, aku sudah selamat, haleluya. Tetapi bagaimana dengan tugasmu dan tugas saya? Sama sekali tidak pernah kita indahkan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca amanat agung dengan sepintas, maka seolah-olah perintah yang luar biasa ini menjadi perintah yang sepele. Tapi pada waktu kita membaca baik-baik, menggali baik-baik apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, maka kita sungguh masuk di dalam hal yang sangat sulit dan berat yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan takut, meskipun perintah amanat agung ini begitu sulit bagi kita, tetapi ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada otoritas Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-18, kita bisa melihat otoritas dari siapa sang pemberi. Di dalam ayat yang ke-18, Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu, otoritas ini bukan otoritas yang sembarangan. Otoritas ini adalah otoritas yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Bapa berbagi kuasa dengan Yesus. Nah Bapak Ibu, pada waktu kita mencoba menyelami perikop ini, maka coba perhatikan, di dalam Daniel pasal yang ke-7, ada hal yang sangat menarik. Mari kita baca bersama-sama Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak Ibu coba lihat kalimat ini. Berbicara tentang otoritas yang diberikan kepada anak manusia. Otoritas seperti apa? Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam perikop di atas dari pasal yang ke-7 ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Di mana bangsa Yehuda mengalami jajahan dari bangsa-bangsa yang sangat besar. Muncullah Babel, Media Persia, kemudian Yunani, lalu kemudian Romawi. Keempat kerajaan ini digambarkan seperti binatang-binatang yang ada. Mungkin seperti singa, mungkin seperti beruang, mungkin seperti macan tutul, mungkin seperti monster yang luar biasa yang bisa melahap segala sesuatu. Ini digambarkan dengan kekuatan Roma dan dikalahkan oleh anak manusia itu. Dan anak manusia itu diberikan tempat di sebelah kanan. Tempat yang terhormat tentu saja. Tetapi bukan cuma itu. Dia diberikan kesempatan untuk berbagi kuasa. Jadi Bapak Ibu, tentang otoritas anak manusia itu adalah otoritas ilahi. Makanya ketika Yesus disalib, salah satunya tuduhannya untuk apa? Karena Yesus dianggap menghujat Allah ketika dia menyamakan dirinya dengan anak manusia itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau ingin belajar lebih lanjut lagi, Lukas 10 ayat yang ke-22, mari kita perhatikan. Lukas yang ke-10 ayat 22 menjelaskan kita dengan konsep yang sama. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Bapak Ibu, otoritas ini adalah otoritas yang Tuhan Yesus telah proklamirkan kepada semua muridnya. Alasannya kenapa? Sehingga kenapa Yesus perlu menyatakan otoritasnya di depan mereka? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Matius 28 ayat yang ke-17. Sangat jelas di depan kita bahwa meskipun murid-murid itu mengalami kematian Yesus,
melihat sendiri kebangkitan Yesus bersama-sama selama 40 hari, di antara mereka ada yang masih memiliki keraguan. Di tengah-tengah keraguan para murid, kemudian Yesus menekankan otoritasnya. Perhatikan ayat yang ke-12. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada orang-orang yang ragu bahwa Yesus adalah Mesias yang digenapi oleh perjanjian lama. Ada orang yang ragu-ragu bagaimana mereka melanjutkan kepercayaan iman mereka. Tetapi pada titik itu otoritas Tuhan diberitakan. Sama hanya kita hari ini, Bapak Ibu. Bukankah kita ragu-ragu untuk memberitakan Injil? Kita ragu-ragu membuka mulut kita. Kita ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kita, kerelaan pengorbanan kita kepada mereka. Tetapi pada titik itu ingatlah, otoritas Tuhan diberitakan sangat jelas kepada kita. Bukan cuma itu. Otoritasnya bukan hanya untuk orang yang ragu, tetapi diberikan kepada setiap orang yang rela memberitakan Injil akan disertai Tuhan sepanjang masa sampai pada akhir zaman. Perhatikan ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pada saat ini mungkin kita memiliki banyak tantangan untuk memberitakan Injil. Ada penyertaan Tuhan. Mungkin kita akan dianiaya dan ditolak. Ingat, ada penyertaan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyatakan otoritasnya di balik perintahnya, Bapak Ibu, maka saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Tetapi kita perlu mengingatnya baik-baik. Saya mau katakan bahwa tentang otoritas, Bapak Ibu, maka mungkin di antara kita ingat seorang polisi. Polisi itu punya wewenang di jalan raya. Maka ketika polisi itu kemudian menunjuk kita pada waktu kita bersepeda motor atau pakai mobil, dengan satu jari saja loh Bapak Ibu ya. Satu jari saja, tidak perlu kelima-limanya. Satu jari saja, seret. Tidak perlu ngomong, tapi menunjuk tepi jalan. Maka kita minggir bukan? Itu artinya kita mengakui otoritasnya. Kalau kita tidak pernah mengakui otoritasnya, siapa sih lo? Kita tidak mengakui otoritas pemerintah yang diberikan kepadanya, kewenangan yang diberikan kepadanya, maka kita menolak. Tetapi ketika kita tunduk, maka ini yang dimaksud. Ketika Tuhan memberikan otoritasnya, pada waktu kita memberitakan Injil, maka otoritas yang sama harus kita taati. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak berhenti di situ. Kita mengalami banyak hal, sehingga perlu Tuhan Yesus memberikan otoritasnya. Tetapi ayat yang ke-19 mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang sulit di sini, Bapak Ibu. Kenapa sulit? Coba kita lihat. Di dalam ayat ke-19, Yesus berkata, karena itu, karena apa? Karena kita sudah diberikan otoritas itu, menerima otoritas itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sebenarnya perintah dari amanat agung ini adalah untuk memuridkan semua bangsa. Kita memiliki sebuah tanggung jawab supaya Yesus menjadi Allah yang disembah oleh semua umat manusia secara universal. Bapak-Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, memang kita tidak berbicara tentang keselamatan untuk semua orang, tetapi kita berbicara keselamatan bagi umat pilihan. Tetapi kita perlu jelas, meskipun hanya umat pilihan, tetapi kita perlu pergi, membaptis, kemudian mengajar mereka. Kata kuncinya adalah menjadikan mereka seorang murid. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini memiliki cara pandang yang berbeda dengan murid pada zaman kuno. Kalau Bapak Ibu sekarang ini sekolah, punya anak yang sekolah, maka ketika anak kita selesai pulang dari sekolah, ada di rumah, tidak ada kaitannya dengan gurunya. Tetapi pada waktu kita lihat zaman kuno, seperti halnya Konfusius beberapa abad sebelum Yesus datang, mereka menjalankan kehidupan bersama-sama antara guru dan murid. Pada waktu mereka mengalami tantangan, mereka menghadapi bersama-sama. Pada waktu kecelakaan-kecelakaan bersama-sama. Pada waktu mereka kelaparan-kelaparan bersama-sama. Pada waktu mereka kehilangan salah seorang murid yang dikasih oleh Konfusius. Konfusius betapa sedih hatinya.
Ada sebuah ikatan batin yang terikat antara guru dan murid. Ada kesaksian hidup yang bisa dia lihat di tengah-tengah mereka, antara seorang murid melihat kesaksian gurunya. Ini menjadi komunitas yang sangat solid, menjadi komunitas yang terikat oleh batin yang sangat intim. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ini juga sama. Pada zaman Yesus, ketika Yesus pergi kemana, maka murid-murid mengikutinya. Ada hal yang bersama-sama mereka alami meskipun mereka ditolak. Yesus pun juga ditolak. Pada waktu mereka tidak punya apa-apa, Yesus pun juga tidak punya apa-apa. Ada sebuah komunitas yang terjalin dengan sangat intim. Relasi yang sangat dekat. Ini menjadi kualitas dari pendidikan zaman kuno. Sehingga ketika kita menerima pernyataan ini, jadikan semua bangsa murid, maka sebenarnya kita harus menjalin diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, dengan relasi yang sangat dekat, sehingga mereka bisa melihat kesaksian hidup kita dengan mata iman mereka, dengan pikiran mereka, sehingga mereka kemudian memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ini tidak mudah, memuridkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian masalah tidak berhenti di sini. Siapa sebenarnya menjadi subjek yang memuridkan? Kalau yang dimuridkan sudah sangat jelas, yaitu bangsa-bangsa, semua orang. Tetapi siapa yang memuridkan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa menurut Bapak Ibu? Siapa yang memuridkan? Terima kasih untuk jawabannya. Siapa yang memuridkan? Sudah gini saja, saya kasih dua jawaban ya. Silakan pilih. Yang memuridkan adalah Yesus atau yang memuridkan adalah kita? Yesus. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia memang kurang tepat. Seolah-olah kita semuanya menyerahkan pemuridan itu kepada Yesus. Yang memuridkan sebenarnya adalah kita. Jadikan semua bangsa muridku, yang memuridkan kita. Tetapi kita membentuk mereka menjadi murid Yesus, sehingga Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kita memberitakan ajaran-ajaran Yesus, kita memberikan teladan-teladan yang sudah diberikan oleh Yesus, sehingga pada akhirnya kita yang melakukan memuridkan mereka, tetapi mereka pada akhirnya menjadi murid Yesus. Tidak ada hal-hal yang ingin kita dapatkan untuk menyombongkan diri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau umpamanya ini kurang jelas, marilah kita membaca 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal yang ke-11, ini memberikan sebuah solusi bagi kita untuk memikirkan siapa yang memuridkan dan kita memuridkan mereka untuk siapa. Paulus mengatakan, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini menjadi konsep

kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ada peralihan tongkat estafet di sini, Bapak Ibu. Tetapi marilah kita pikirkan sekali lagi ini tidak mudah. Memuridkan orang lain tidak gampang. Ada harga yang harus kita bayar dan semuanya sangat sulit. Tetapi tidak berhenti di sana. Bagaimana cara mencapai perintah Yesus? Memuridkan tidak mudah. Lalu caranya bagaimana? Di dalam ayat 19 sampai dengan 20 ada kata pergilah menjadikan murid. Setelah mereka menjadi murid, maka membaptiskan mereka, kemudian mengajar. Bapak Ibu, ini adalah sebuah step langkah-langkah yang tidak mudah. Bapak Ibu tahu resikonya untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan mereka murid itu seperti apa contohnya? Orang Kristen seringkali berpikir begini, kalau engkau kepingin selamat, datang kemari ke gereja ini, maka engkau akan diselamatkan. Itu adalah konsep, seperti konsep yang dialami oleh orang Israel di tanah Goshen. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel sangat eksklusif, sehingga mereka menganggap orang lain di luar Israel sebagai orang kafir yang tidak menerima anugerah keselamatan. Sehingga mereka mengatakan demikian, kalau engkau ingin diselamatkan seperti kami nih, coba kamu datang kemari, ikuti keyakinan agama kami, maka engkau akan diselamatkan. Itu kata mereka. Apa yang terjadi? Apakah kehidupan yang eksklusif ini menghasilkan buah? Sama sekali tidak. Tahun-tahun, bahkan ratusan tahun, lebih dari 300 tahun, tidak ada orang Mesir yang bertobat, dan tidak ada raja Mesir satupun yang kemudian memiliki rasa simpati kepada bangsa Israel. Sampai kita tahu bahwa bangsa Israel dianiaya oleh mereka. Tidak ada simpati sama sekali. Tetapi coba kita berpikir begini. Kita harus belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Apa terjadi dengan mereka? Mereka tidak eksklusif. Tetapi kemudian mereka masuk di tengah-tengah orang kafir. Mereka membawa peran imannya. Sehingga banyak orang yang melihat campur tangan Tuhan atas hidupnya. Meskipun dengan berbagai macam tantangan yang mereka hadapi. Dan kemudian raja-raja, apakah itu Babel, Nebukadnezar, apakah itu Raja Media Persia dan seterusnya, melihat karya Allah atas orang-orang beriman ini, kemudian mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sekarang tidak boleh berhenti diam. Kita harus pergi, masuk kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Seperti model Babel, bukan model Goshen. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pergi di sini. Saya juga membaca beberapa artikel yang menuliskan begini. Sebenarnya kenapa perintah Yesus itu justru menyuruh para murid untuk pergi? Dalam kondisi kegalauan para murid yang sudah pernah mengalami kehancuran batin, ketakutan yang luar biasa ketika Yesus ditangkap dan disalib, maka mereka tidak ingin lagi mengalami perpisahan dengan Yesus. Dia ingin Yesus bersama-sama dengan mereka. Dia ingin mengalami segala sesuatu pengalaman rohani. Bahkan Yesus menggenapi janji pemulihan kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus sendiri. Tetapi Yesus tahu betul bahwa tujuan itu adalah tujuan yang tidak dia rancangkan. Bahwa dia menyuruh mereka tanpa keberadaan Yesus. Karena Yesus akan naik ke surga, tetapi Yesus akan memerintahkan Roh Kudus turun. Dan kemudian mereka pergi satu persatu ke tempat yang jauh. Mungkin mereka berhadapan dengan orang-orang yang sama bahasa, sama budaya. Ini E1. Kemudian sama bahasa, beda budaya. Ini E2. Seperti kata-kata Yesus. Yudea. Satu bahasa, satu budaya. Samaria. Satu bahasa, beda budaya. Karena sudah ada percampuran budaya. Kemudian ke ujung bumi. Artinya, beda bahasa, beda budaya. E3, gak ada E4. Ya, kecuali kalau mau masuk ke alam yang lain, saya tidak tahu. Tetapi cobalah kita pikirkan, di tengah-tengah tujuan yang harus kita tempuh, kita pergi, tidak gandoli Tuhan Yesus. Tahu ya istilah menggandoli dalam bahasa Jawa? Tahu gak? Menggandoli. Di sini kebanyakan bukan orang Jawa sih. Menggandoli tahu maksudnya. Saya kasih contoh begini. Bapak Ibu pernah membaca di dalam kesaksian Alkitab ketika Maria Magdalena kemudian sedang dalam kondisi sedih,

dia menangis di kuburan Yesus yang sudah kosong. Kemudian ada suara di belakangnya, kenapa engkau menangis? Ya, tubuh Tuhan itu sedang dicuri. Nah, kemudian ketika Maria Magdalena menoleh ke belakang, ternyata itu Yesus. Lalu kemudian Maria Magdalena ingin menyentuh Yesus. Saya tidak tahu konotasinya apa, entah ingin tersungkur atau ingin memegang atau ingin memeluk, saya tidak tahu. Tapi kemudian Yesus ngomong, jangan menjamah aku. Bukan berarti Yesus kemudian ngomong, bukan mukrim, gak ada di situ. Tapi apa artinya ketika Yesus ngomong, jangan menjamah aku? Yesus tahu bahwa Maria Magdalena itu sudah mengalami kepahitan, ketakutan, hal yang sangat memberatkan dia ketika mengalami berpisah dengan Yesus dan Yesus mati. Seolah-olah Yesus itu ingin dipegang erat, jangan pergi lagi, aku tidak tahan lagi. Para murid menghadapi pemikiran yang sama. Kalau perlu engkau dan kami bersama-sama memuliakan, menerapkan janji kerajaan Allah yang akan dipulihkan di sini. Tapi ada engkau ya. Dan Yesus bilang, tidak. Silakan engkau pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Karena aku akan naik ke surga, menyediakan tempat bagimu, dan Roh Kudus akan turun menyertai kamu. Bapak Ibu, konsekuensi semacam ini sangat sulit sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, baptis. Kata baptis, ini sebenarnya bukan hanya mengarah kepada orang itu sekedar percaya secara mulut. Tetapi ini berbicara tentang komitmen iman yang secara sadar dia ambil, kemudian dia nyatakan di depan jemaat. Itu namanya pengakuan iman, lalu tandanya dengan menggunakan baptisan, rela dan mau dibaptis. Baptisan bukan masalah, baptisan percik atau selam. Yang penting di situ ada air sebagai simbol penyucian, kemudian ada formasi nama Trinitas di sana, sudah cukup. Itu sebagai bukti dari imanmu menyerahkan diri dan hidupmu kepada Yesus sehingga dibaptis. Kemudian bagaimana dengan mengajar? Nah, Bapak Ibu, saya percaya sekarang ini permasalahannya adalah bagaimana orang-orang yang baru bertobat ini punya banyak pertanyaan di otak mereka. Apalagi orang-orang di zaman perjanjian baru, mereka baru terbiasa dengan kehidupan Yahudi, dengan hukum Taurat, kemudian menemukan ajaran yang baru. Maka mereka sangat kesulitan untuk melihat siapa Yesus. Mereka sangat kesulitan untuk melihat rancangan keselamatan mulai dari perjanjian lama yang digenapi dalam kebangkitan Yesus. Maka perlu pengajaran-pengajaran supaya mereka dewasa dan bertumbuh. Ini pekerjaan yang double sulit. Tapi harus kita lakukan. Bapak Ibu, pergilah. Baptislah. Dan ajarlah. Bagaimana kita melaksanakan misi Tuhan Yesus di dunia di dalam amanat agung. Saya percaya ini tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanapun juga kita sebagai orang percaya, meskipun ada banyak kesulitan yang akan kita hadapi pada waktu kita melaksanakan amanat agung, tetapi ingatlah otoritas Tuhan sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Penyertaannya selama-lamanya bersama dengan kita, ini memberikan kekuatan kepada kita untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus senantiasa. Saya katakan tadi, bahwa inti Injil adalah karya Yesus dari kematian sampai kebangkitan, bukan Injil yang lain. Saya pernah memiliki seorang dosen. Dosen ini berkhotbah dari ayat yang sama, Matius 28 tadi. Kemudian apa yang dibahas? Otak kiri, otak kanan. Kemudian ketika beberapa bulan lagi, dia berkhotbah teks yang lain. Dia bahas apa? Otak kiri, otak kanan. Kemudian dia membahas khotbah yang lain. Bahkan sampai ngajar di kelas, kelas kepemimpinan maupun etika, bukunya benar, Norman Geisler, Etika Kristen. Tetapi apa yang dibahas? Otak kiri, otak kanan. Bapak Ibu, saya mau katakan, bagaimana orang yang tidak bertanggung jawab semacam ini memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan inti Injil yang sesungguhnya. Tidak ada karya kematian dan kebangkitan Yesus di sana. Tidak ada karya salib dan penebusan di sana. Bagaimana ini menjadi pengajaran yang benar? Dosen teologi. Makanya Bapak Ibu ingat baik-baik. Berita Injil harus keluar dari mulut kita. Kemudian hidup dalam ajaran Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, sebelum kita memuridkan orang, maka kita harus menjadi murid Yesus dahulu. Kita harus mentaati Tuhan Yesus dahulu, meneladani Yesus dahulu.
Kalau kita kemudian hanya mengajarkan orang, tapi kita tidak hidup dalam Yesus, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi iman mereka. Bapak-Ibu tahu mungkin istilah makelar, bukan? Tahu makelar? Makelar itu adalah orang yang hanya ada di sebuah terminal, lalu menunjukkan bis jurusan mana. Malang, Pak. Ini bisnya, Pak. Ya, ini ya. Kemudian Mojokerto, Pak. Ini, Pak. Mojokerto, Pak. Seorang makelar hanya menunjukkan bisnya mengarah kemana. Tetapi dia tetap tertinggal di stasiun itu. Tapi kalau kemudian dia menyebutkan, Malang, Pak, lewat sini, Pak. Mojokerto lewat sini, Pak. Tapi dia ikut bis itu namanya bukan lagi makelar, tapi kernet. Beda. Makelar, dia tertinggal di sana. Jangan-jangan kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan pada Yesus, maka kita bisa mengajar mereka dalam kebenaran. Mereka masuk surga, kemudian kita tertinggal. Mereka memiliki ketaatan pada Yesus dan memuliakan Yesus, tetapi kita tidak melakukan apa-apa yang berarti. Bapak Ibu, hiduplah di dalam Yesus terlebih dahulu. Baru kemudian kita memuridkan mereka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mengasihi sesama. Ini adalah dasar yang sangat penting. Amanat agung tidak mudah. Tetapi kalau kita memiliki kasih, tantangan apapun yang ada di depan kita, akan kita jalani. Demi apa? Demi kasih. Demi jiwa. Ada seorang keluarga. Dia adalah dokter hewan di Amerika. Sangat mapan dengan kondisinya. Lalu kemudian membaca koran, khususnya peristiwa yang terjadi di Kalimantan. Pada waktu itu di Kalimantan sedang terjadi pembasmian orang hutan. Jadi ada yang ditembak, gitu ya. Ada yang masih ada di pohon kelapa, kemudian dibakar sak pohon-pohonnya, gitu ya. Kemudian ada yang dikerangkeng, nggak dikasih makan. Kemudian ada yang dimakan sama orang dan seterusnya. Saya melihat bagaimana pergumulan orang ini demi orang hutan. Dia menanggalkan kemapanan pekerjaannya, dia tinggal di pelosok Kalimantan. Bukan demi manusia, orang hutan. Bapak Ibu, sekarang ini kita tidak berhadapan dengan sesuatu. Tetapi dengan jiwa yang mahal, yang berharga. Apakah kita punya kasih demi mereka? Saya mau kasih contoh lagi begini, Bapak Ibu. Umpamanya ya, Bapak Ibu melihat seorang anak sedang berjalan ke suatu tempat. Anak ini kemudian berjalan, melihat sesuatu yang menarik seperti kembang api. Dia senang, kemudian dia berlari mendekat. Dia tidak sadar bahwa yang sedang dia dekati adalah tempat listrik, gardu listrik dengan ribuan volt, puncratan-puncratan listrik kemudian menarik dia, tetapi anak ini tidak tahu menuju pada kecelakaan. Tapi kemudian kita di samping, anak ini lari, berjalan, ya tertarik. Kemudian kita tahu. Hanya kita lihat saja, wah mati anak ini. Kesetrum anak ini. Waduh, mateng anak ini. Oke, daripada repot aku tak tinggal. Kita tidak melakukan apa-apa. Saya mau tanya, apakah kita adalah orang baik? Tidak, bukan? Kita adalah orang yang sangat jahat. Kalaupun kita adalah orang baik, maka kita akan menghalangi mereka. Stop. Dia meronta, mungkin menyakar kita. Kita akan semakin berupaya, jangan. Mungkin kita akan kembalikan kepada orang tuanya. Mungkin kalau kita sangat menyayangi dia, maka kita akan kasih tahu orang tuanya, kenapa kamu sembrono lepaskan anakmu. Kita melakukan semakin kuat daripada usaha dia menolak kita. Bapak Ibu, kita menginjili hal yang sama. Ada orang-orang yang meronta, menolak, kita justru terus semakin kuat berupaya supaya Injil dia terima. Jangan berhenti, jangan patah semangat. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, intinya adalah kasih. Karena saudara dan saya sudah mengalami kasih Allah, maka kasih kepada mereka itu sebagai pusatnya. Saya punya klip pendek dan biarlah ini menyimpulkan apa yang menjadi tanda murid-murid Yesus.

satu hal yang paling mendasar dan mencirikan seorang murid Kristus ialah ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi bukanlah hal yang baru bagi kita orang-orang yang percaya, melainkan hal yang lazim dan seyogianya menjadi ciri dan karakter semua orang yang percaya. Yesus Kristus memberikan perintah baru bagi kita, yakni saling mengasihi. Kita tentu akan bertanya-tanya, mengapa hal ini disebut perintah yang baru? Bukankah hal ini sudah ada sejak dari mula? Perintah ini disebut baru, bukan pada tataran isi dan kalimat perintah itu sendiri, melainkan dari segi esensinya. Hal yang baru itu ialah sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, maka demikian hendaknya kita pun mengasihi yang lainnya. Jika demikian, maka terjalinlah kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kristus memberi teladan bagi kita bagaimana cara mengasihi, juga memberikan esensi dari mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi akan menjadi sikap hati kita sebagai murid Kristus jika kita melakukan beberapa hal, yakni pertama, mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi tanpa pamrih maksudnya ialah seperti Kristus yang mengasihi umat manusia. Ia mengasihi tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Justru disinilah letak kasih yang kita lakukan itu didasari pada kasih ilahi. Jangan pernah mengasihi seseorang jika tujuan kita ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalan kasih yang kita berikan. Dua, mengasihi dengan kesediaan berkorban. Pada prinsipnya, Yesus melakukan segala tindakan kasih kepada umat manusia dengan kerelaan berkorban, bukan hanya pengorbanan dengan tindakan yang kecil, melainkan tindakan yang besar, sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Sedia berkorban adalah ciri khas yang seharusnya melekat kepada diri murid-murid Kristus.